0: kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengenali gejala dan melakukan deteksi dini. Dengan edukasi yang semakin baik, angka pasien yang datang dalam kondisi stadium lanjut dapat ditekan.
1: Sepertinya kurang sih, atau belum ya, makanya kami itu Lakting menggandeng 2 tahun kemarin kami memutuskan dengan adik-adik Gen Z yang itu bisa membantu menyuarakan suara tentang edukasi kanker payudara itu. Jadi kalau edukasi itu sudah sangat bagus diterima oleh masyarakat, tentunya angka pasien kanker payudara di stadium lanjut itu kan bisa diturunkan ya. Tetapi memang faktanya masih sangat banyak pasien itu yang datang berobat itu di stadium lanjut.
0: Sementara itu, Divia, salah satu mahasiswi, menilai edukasi deteksi dini harus mulai dilakukan sejak usia remaja.
2: Saya itu sangat penting ya, sangat penting. Karena itu sekarang itu banyak orang yang baru tahu kalau misalkan terkena kanker payudara pada saat usia itu udah tua, dan mereka nggak menyadari kalau misalkan itu adalah penyakit yang cukup berbahaya. Jadi mungkin bisa diedukasi ya, mungkin dari sekolah-sekolah atau apa, mungkin dari sejak SMP gitu.
0: Divia berharap semakin banyak sekolah yang memasukkan edukasi kesehatan khususnya mengenai kanker payudara dalam kegiatan penyuluhan. Langkah tersebut dinilai dapat membangun kesadaran sejak dini sehingga masyarakat lebih waspada dan berani melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala mencurigakan. Oni Arianto melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
5: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis, hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
6: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini. Kenapa baru beli sekarang? Karena mau masuk aja sih. Pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi. Sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. So harganya sih termasuk terjangkau aja.
5: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
7: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
8: Jadi 2.000.
7: Murah menurut saya. Daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
5: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Ke informasi lainnya, di mana kali ini dari mancanegara, jumlah korban meninggal akibat dua gempa yang terjadi di Venezuela dilaporkan terus bertambah. Bahkan data terakhir menyebutkan jumlahnya sudah mencapai 4.118 orang. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Jorge Rodriguez. Seperti juga kami kutip dari kantor berita Antara pada hari ini. Sementara itu disampaikan.

0: juga pada Rabu 24 Juni, dua gempa bumi kuat dengan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang negara di pesisir utara Amerika Selatan itu dalam waktu yang berdekatan. Guncangan awal dengan magnitudo 7,2 terjadi pada pukul 18.04 waktu setempat atau pukul 11.04 waktu Indonesia Barat, dan disusul oleh dengan gempa bumi utama bermagnitudo 7,5 dengan selang waktu hanya 39 detik setelahnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono akan melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
1: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
2: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mawengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
1: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
2: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
3: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
2: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
4: Dalam kunjungan ini,
2: dari Jakarta, Retno Madasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
0: informasi dari dunia olahraga, di mana Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang World Climbing Series Chamonix 2026 setelah desak Margarita Kusuma Dewi merebut medali emas nomor speed putri di Chamonix, Prancis pada minggu. Kemenangan ini sekaligus menjadi gelar kedua secara beruntun bagi desak setelah sebelumnya juga menjadi juara pada seri Krakow pekan lalu. Pada partai final, Desak tampil dominan saat mengalahkan wakil dari Italia, Giulia Randi. Atlet Indonesia itu membukukan waktu 6,22 detik unggul atas Randi yang mencatatkan waktu 6,51 detik. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Kita akan hadirkan nanti ya bagaimana jalannya pertandingan antara Argentina versus Swiss di babak berikutnya untuk menuju ke semifinal. Anda juga bisa menyampaikan prediksi Anda, silakan ya, di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nanti ada pemerhati sepak bola nasional Bung Estu Santoso yang akan mengamati juga jalannya pertandingan antara Argentina versus Swiss, dan nanti jalannya pertandingan akan dipandu oleh Bung Yanto Prawiro dan Bung Erik Hamzah. Jadi Argentina disebut memang lebih unggul dari kualitas individu. Lionel Messi masih menjadi tumpuan, didukung oleh Julian Alvarez dan juga lini tengah yang mampu menciptakan banyak peluang. Argentina juga kalau kita lihat perjalanannya ya, mencetak 3 gol saat menghadapi Tanjung Verde dan kembali mencetak 3 gol saat menyingkirkan Mesir. Sementara Swiss disebut sebagai tim yang disiplin dalam bertahan. Mereka lolos setelah mengalahkan Kolombia lewat adu penalti dan dikenal sulit untuk ditembus pertahanan mereka. Lini tengah yang dipimpin oleh Granit Xhaka biasanya mampu meredam penguasaan bola lawan. Nah, Argentina disebut memang masih memiliki titik lemah, yaitu di pertahanan. Mereka sempat kebobolan dalam beberapa laga terakhir, sehingga Swiss disebut punya peluang untuk mencetak gol dari serangan balik ataupun juga bola mati. Nah, kalau kita lihat prediksi-prediksi yang sudah ada, ternyata memang Argentina lebih diunggulkan ya, persentase unggulannya mencapai 60%, sementara Swiss 40%. Bahkan ada yang menyebut Swiss hanya bisa unggul dengan persentase hanya 25% dibandingkan dengan Argentina. Ada Pak Cidar di Losmawi. Pak Cidar, selamat pagi. Salam olahraga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana menurut Pak Cidar pertandingan Swiss dengan

0: Mudah-mudahan Argentina dapat maju, dapat ketemu Inggris nanti di semifinal. Biar ini ada ulangan
1: hebohkan dulu. Itu pasti seru itu ya, Pak Cidar ya.
0: Engkol tangannya bola ke gawang Inggris.
1: Baik, Pak Cidar.
0: Oke,
1: okay, terima kasih banyak Pak Cidar ya. Pagi Pak, okay, salam olahraga.
0: Selamat, salam olahraga.
1: Berikutnya ada Pak Mus di Flores. Pak Mus, selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga.
1: Silakan Pak Mus, bagaimana menurut Anda?
2: Ya, kalau saya menjagokan Argentina.
1: Argentina, ya. Oke. Okay. Kenapa menjagokan Argentina?
2: Ya, Kak.
1: Ya, kenapa menjagokan Argentina?

0: Ya, mudah-mudahan ini tidak akan ada tangan Tuhan lagi.
1: Ya. Okay, itu belum bisa dilupakan di Inggris begitu olahraga. Ya. Baik, Pak Bos, terima kasih. Salam olahraga jaya. Berikutnya Pak Tanjung di Pekanbaru. Pak Tanjung, selamat pagi. Salam olahraga.
2: Selamat pagi, Bung Daini. Salam olahraga, Bung Daini dan Bung.
1: Nanti ada Bung Estu juga, Pak, pengamat sepak bola. Ada Bung Yanto dan Bung Erik juga ya. Nanti ya, akan memandu ya, jalannya pertandingan. Baik, bagaimana menurut Pak Tanjung?
2: Argentina ini memang diunggul-unggulkan jadi juara ya.
1: Iya.
2: Iya. Ini udah 8 ya. Top skornya Messi sama dengan Mbappe ya.
1: Iya.
2: Oke, saya tebak skornya 3-1 Argentina. Tengo.
1: Baik, Pak Tanjung. Terima kasih banyak, Pak Tanjung ya.
2: Iya.
1: Baik. Ya, selamat olahraga jaya, Pak Tanjung ya. Yang lain silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Ini memang banyak yang mengharapkan bahwa Argentina bisa mengalahkan Swiss sehingga bisa bertemu dengan Inggris ya. Ini diprediksi akan menjadi pertandingan yang seru, Inggris versus Argentina. Karena memang mereka disebut sebagai musuh bebuyutan. Ada sejarah-sejarah yang dirasakan memang ini akan memicu pertandingan akan menjadi seru. Mungkin kalau masih kita ingat juga ya, gol tangan Tuhan. Dan disebut juga gol abad ini, Piala Dunia 1986, di mana pertemuan paling legendaris terjadi di perempat final Piala Dunia 1986 di Meksiko. Diego Maradona mencetak gol menggunakan tangannya yang kemudian dikenal sebagai tangan Tuhan. Nah juga kalau nanti Argentina bertemu dengan Inggris, ini juga bisa seru karena juga ada drama kartu merah David Beckham pada Piala Dunia 1998, di mana rivalitas ini berlanjut di babak 16 besar Piala Dunia 1998, di mana pemain bintang Inggris waktu itu David Beckham mendapatkan kartu merah setelah bereaksi terhadap tackle Diego Simeone. Argentina akhirnya menang lewat adu penalti dan memperpanjang catatan kelam Inggris di turnamen tersebut. Nah, jika Argentina berhadapan dengan Inggris, inilah yang diharapkan oleh para pendengar kita tadi ya. Baik, kita ke Pak Rodi di Jakarta. Sebelumnya saya sapa Bung Estu dulu. Bung Estu, selamat pagi, salam olahraga Bung.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Baik, kita ke pendengar dulu Bung Estu ya. Ada Pak Roni, Pak Faiz, dan Bung Upi. Pak Roni di Jakarta, pagi Pak, salam olahraga.
4: Sama olahraga Pak Daini.
1: Silakan Pak Roni.
4: Kalau menurut saya sih Argentina Swiss ini jomblang ya Pak Daini ya. Argentina dengan segudang prestasinya pasti akan mendominasi permainan.
1: Yeah.
4: Kalau skornya sih mungkin 3-0.
1: Oh, 3-0 buat Argentina.
4: Ya. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Pak Faiz. Jaya, berikutnya Pak Roni tadi ya, Pak Faiz di Butontonga. Pak Faiz, pagi, salam olahraga.
5: Olahraga.
1: Silakan Pak Faiz.

0: Mau kalah mau menang.
1: Pokoknya Argentina begitu ya.
0: Favorit saya Bung Zaini.
1: Kalau menurut Anda pertandingan kali ini bagaimana?
0: Ini memang sangat menarik Bung Zaini.
1: Okay.
0: Karena perlu kita ketahui bahwa Swiss juga ini mempunyai pertahanan
1: yang kuat. Betul, disiplin mereka Pak bertahan.
0: Dan ya, saya tidak mau mengatakan bahwa siapa kalah siapa menang, tapi saya jagokan ayam saya Argentina 3-0.
1: 3-0 Bung juga Zaini. Ya.
0: Bung itu dari Buton Tengah Sulawesi Tenggara. Salam olahraga.
1: Salam olahraga Jaya. Berikutnya ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi. Salam olahraga.
2: Ya, olahraga.
1: Silakan Pak Upi.
2: Saya sendiri ya lebih aneh memegang Argentina karena bagi saya Argentina sekarang ini ada golden team mas, artinya generasi masnya
1: yeah.
2: Argentina ya, karena kalau kita melihat beberapa kompetisinya mungkin artinya sebanding-banding dengan di situ ya Argentina yang di atas kertas
1: yeah.
2: Jadi prediksi saya mungkin minimal hal 2-1 juga.
1: 2-1 oh, juga. 2-1 ya. Baik-baik kalau begitu.
2: Oke, untuk musim ini yang Bung Estu sementara itu bertugas.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Bung Estu, bagaimana prediksi Anda pertandingan kali ini?

dengkul. Jadi kondisi ini tentu akan sedikit mempengaruhi permainan dari Swiss karena dia salah satu pemain yang cukup jadi solusi timnya walaupun tidak selalu dimainkan, tidak seperti Bel Embolo yang terus dimainkan, sering dimainkan, tapi kehilangan seorang Johan Mazimbi ini tentu tidak bagus.

0: segugur mereka kebobolan 4 gol.
1: Yeah.
0: Beda dengan Swiss yang belum pernah kebobolan di fase grup, di fase gugur. Artinya ini bukti bahwa Murat yakin pelatihnya Swiss ini menerapkan total defense-nya sangat bagus gitu. Dia seorang mantan back tengah gitu, dan tanpa Mazimbi tentunya akan ada perubahan di cara penyerangan, cara mengejutkan dari Swiss.
1: Yeah. Perubahannya seperti apa itu, Bung Estu?
0: Ya pasti di line up kali ini yang dimainkan ada Jibril Sow. Di situ Jibril Sow sebenarnya pemain yang belum pernah mencetak gol, belum pernah memberikan assist, tapi ini bisa jadi pembeda saja di situ. Lalu ada Ndoye. Ndoye biasanya dimainin di depan bersama Brel Embolo di depan, tapi kali ini agak geser ke belakang.
1: Yeah.
0: Formasi 4-2-3-1 ini kebalikan dengan Argentina ya. Argentina kali ini memainkan 4-1-3-2. Di situ ada Leandro Paredes dimainkan lagi. Argentinanya sama persis starter mereka ketika lawan terakhir lawan Mesir ya.
1: Yeah.
0: Artinya mereka

di depan biasanya bersama Messi. Yeah. Lautaro Martinez di fase grup lebih sering diduetkan dengan Messi dibandingkan Julian Alvarez. Yeah. Lalu kali ini dicadangkan lagi, ada Thiago Almada juga dicadangkan lagi. Nah, ini yang penting dari sisi ini adalah kalau dari sisinya Swiss itu sebenarnya yang sering bongkar pasang di sisi kanan ya. Yeah. Kali ini Denis Zakaria yang akan dimainkan, sebelumnya ada Sylvain Wiermann, ada beberapa pemain yang lain yang dimainkan. Kali ini di sisinya Denis Zakaria. Dan di sisi ini adalah berarti ini kan sisi kirinya

0: pertandingan lawan Mesir. Nah, ini menarik sekali. Di sisi kiri dari pertahanan Argentina banyak diserang oleh lawan, tetapi dari Swiss adalah sisi kanan memang yang sering bongkar pasang.
1: Yeah.
0: Jadi dari pemain yang selalu dimainkan itu hanya Nico Elvendi, ada Akanji, ada Ricardo Rodriguez, lalu ada Brel Embolo. Itu pemain yang selalu dipasang bersama Granit Xhaka dan juga Fowler di gelandang bertahan. Sedangkan di Argentina ini mereka nyaris lini tengahnya tidak berubah.
1: Yeah.
0: Ada Rodrigo de Paul, ada Alexis McAllister, ada Enzo Fernandez yang kembali jadi pahlawan. Artinya ini akan menjadi perang yang cukup.
1: Pertarungan lini tengah ya?
0: Lini tengah okay. Juga seperti kemarin.
1: Ya, yeah. Tapi kalau melihat dari pertahanan Swiss yang begitu kokoh begitu ya, sementara Argentina boleh dikatakan pertahanannya agak sedikit lemah nih karena kebobolan juga kan di babak-babak sebelumnya begitu ya.
0: Betul.
1: Nah, apa yang menjadi PR dari masing-masing pelatih kalau begitu?
0: Yang pasti kalau Argentina ini

di shoot on goal mereka hanya yeah. 9 tercatat dari shoot on goal mereka, tetapi dari 9 itu 5 menjadi goal. Artinya walaupun mereka berhasil memblokir lawan untuk tidak memiliki ruang tembak di Argentina ini, tapi ketika lawan dapat ruang tembak dari 9 kesempatan 5 menjadi gol, menjadi kebobolannya Argentina.

tahu bahwa di Swiss sendiri memang mungkin tidak punya penembak-penembak jitu, tetapi mereka punya pemain-pemain yang bermain sangat apik. Sebenarnya posisinya bukan posisi aslinya, misalnya Denis Zakaria, dia sebenarnya adalah gelandang bertahan yang dimainkan sebagai bek kanan. Ini selain dia tentunya secara bertahan otomatis bagus, cara menyerangnya juga lebih efektif karena di depannya ada Flower, ada Rieder gitu, dan ini dua pemain ini yang menjadi penghubung ke depan. Di situ ada Brel Embolo yang memang Brel Embolo

0: nomor 9 yang dijadiin pantulan atau jadi perusak konsentrasi para pemain bertahan dari lawan gitu. Dan ini tentunya harus jadi notis bagi pelatih Lionel Scaloni untuk lini pertahanan dari Argentina yang memang di fase gugur ini sudah kebobolan 4 kali, dan ini catatan yang menurut saya
1: jadi PR juga bagi PR Scaloni ya.
0: Benar.
1: Nah, ini kan berarti kan mempertemukan dua kubu dengan modal berbeda-beda nih. Swiss dengan pertahanan yang sangat ketat,
0: betul,
1: disiplin, sementara Argentina punya lini depan yang menakutkan gitu. Ya. Ini bagaimana Bu Esther?
0: Ya, belajar dari Mesir kemarin, Mesir di luar ada kontroversi segala macam ya, di luar ada kontroversi segala macam, VAR digagalkan segala macam, gol dari Mesir. Tetapi Mesir kebobolan dalam waktu yang tidak lama atau sangat singkat, 3 gol itu.
1: Yeah.
0: Artinya ada sesuatu yang salah dari Mesir ketika itu. Di luar ini, sekali lagi, di luar ada
1: kontroversi
0: pembatalan VAR, tapi 3 gol yang dalam waktu singkat, tidak sampai 15 menit ada 3 gol, menurut saya itu catatan yang harus di notice oleh Swiss sekarang.
1: Yeah.
0: Nah, tapi kalau melihat cara bermain Swiss sendiri berbeda dengan Mesir. Mesir kemarin kehilangan 2 pemain bertahannya, sedangkan Swiss mereka itu memanggil di Piala Dunia ini banyak pemain yang tipenya bertahan.
1: Yeah.
0: Dan itu ternyata cukup efektif, termasuk ketika Akanji maupun Elvadi tidak pernah diganti, tapi dia bermain sangat bagus. Lalu ada 2 pemain yang menurut saya ini 2 pemain yang sangat layak dinotis ya.
1: Yeah.
0: Ada Remo Freuler dan Granit Xhaka, ini kapten Tsubasa Granit Xhaka.

0: baik, disiplin ini yang menjadi modal Swiss sejauh ini sampai akhirnya mereka sejak 54 mereka akhirnya kembali ke perempat final.
1: Nah, Anda juga masih bisa berkomentar, silakan sebelum kita nanti memulai pertandingan di pukul 8 waktu Indonesia Barat di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213

0: Hanafi, selamat pagi, salam olahraga.
1: Halo, selamat pagi, salam olahraga Bung Zaini.
0: Silakan Pak Hanafi.
1: Tadi sudah bangun pagi ini ini diteriakan sama orang yang bernama Gold dari Inggris. Ya, dan kali ini Hanafi mau dukung Argentina.
0: Oh, begitu ya.
1: Ya.
0: Berapa prediksi skornya, Pak Hanafi?
1: Skornya tuh
0: 3-0. 3-0 ya. Ini rata-rata pendengar semuanya prediksinya angkanya di 3 semua buat Argentina ini.
1: Iya.
0: Baik, Pak.

0: Ya. Begitu.
1: Baik, Pak Nafi. Terima kasih banyak, Pak Nafi. Salam olahraga Jaya. Berikutnya Bu Dinda di Bogor, Jawa Barat. Bu Dinda, selamat pagi. Salam olahraga.
2: Pagi.
1: Ya, Bu Dinda. Ya, silakan Bu Dinda. Bu Estu.
2: Ya, salam olahraga.
3: Salam olahraga.
2: Minggu yang cerah, yang indah, dan seindah timku yang mau bertanding.
1: Waduh, Argentina juga nih kelihatannya.
2: Betul sekali, Bung Zaini, ya. Bung itu Argentina 3-1 untuk
1: Argentina. Oh, 3-1 juga. Baik. Terima kasih banyak, Jaya. Berikutnya Pak Ibrahim di Bengkulu. Pak Ibrahim, selamat pagi, salam olahraga.
4: Salam olahraga, Bung Zaini.
1: Silakan Pak Ibrahim.
4: Ya, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Jaya, Pak Ibrahim.
4: Iya, Pak Ibrahim Bengkulu.
1: Iya.
4: Aku Cina, Bang Zaini.
1: Iya.
4: Iya, skornya 2-1.
1: Oh, 2-1 ya. Baik, ya, Pak Ibrahim.
4: Terima kasih
1: banyak, pagi. Salam olahraga Jaya. Berikutnya Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi. Salam olahraga.
5: Selamat pagi, salam olahraga Jaya.
1: Silakan Bu Indra.
5: Messi. Harapan Bu Indra hanya ingin menonton permainan Messi sampai lanjut. Terima kasih
1: banyak Bu Indra, pagi.
5: Salam olahraga
1: Jaya. Salam olahraga. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Pak Akori di Sulawesi Barat. Pak Akori, selamat pagi. Salam olahraga Pak Akori. Pak Akori. Halo Pak.
6: Halo.
1: Ya, silakan Pak Akori.
6: Salam olahraga.
1: Jaya.
6: Iya, ini nanti Argentina ya, lawangan ya.
1: Iya, betul.
6: Ini bukan pertandingannya saya rasa ini, tapi biar 4-2 lah begitu.
1: Iya. Prediksi skornya?
6: Oke, makasih. Kenapa?
1: Skornya berapa?
6: Ini skornya 4-2 lah.
1: 4-2 ya.
6: Iya, karena bukan lawannya kan.
1: Oh, iya. Baik kalau begitu Pak Kori. Terima kasih banyak ya Pak Kori ya. Pagi, Pak. Bu Estu, ini banyak pendengar memprediksi bahwa Argentina paling tidak 3 lah begitu ya. 3-1, 3-2, 3-0 gitu. Bagaimana menurut Bang Estu? Bisa ditangkapi mungkin?
3: Iya, kalau prediksi sih wajar aja ya. Kan di ChatGPT ataupun di analis itu dibawa pertama nanti 57% probabilitas kemenangan
1: Argentina.
3: Keunggulan itu milik Argentina. Bahkan hanya di bawah 20% ya Swiss, jadi hanya 60% dan posisi seri di 27%. Artinya Swiss memang jauh tidak diunggulkan. Tapi sepak bola bukan di atas kertas, sepak bola bukan di atas analisa, tapi sepak bola di atas lapangan. Dan kita tahu pasti Swiss akan belajar dari kekalahan Mesir kemarin. Yang saya katakan tadi, tidak gol cepat. Terlepas dari kontroversi apapun, Mesir juga tidak memaksimalkan posisi ketika unggul dengan kebobolan 3 gol dengan cepat. Menurut saya itu sebuah hal yang cukup cukup tidak di luar hitungan, dan semangat juang Argentina tidak pernah kendur seperti itu. Dan Argentina tetap Argentina, juara bertahan. Mereka tim yang tidak sejauh ini jarang sekali menelan kekalahan, bahkan Piala Dunia mereka selalu menang dan seri gitu.
1: Tim yang mentalnya tidak perlu diragukan, ketinggalan bisa menyusul dengan cepat.
3: Betul, gitu. Itu yang harus dinotis itu ya. Kalau ngomong kontroversi segala macam, sepak bola bagian kontroversi mungkin bagian dari sepak bola, tapi kita tidak bahas itu. Kita bahas di lapangan bahwa mereka unggul ketinggalan 2 gol, mereka membalikkan 3-2, itu artinya tidak hanya sekedar skill pemain atau kualitas tim, tapi juga mental.
1: Di sepak bola mental sangat menentukan ya, itu ya.
3: Bagaimana Lionel Scaloni di back room memberikan motivasi pada anak buahnya. Dan kenyataannya ketika hari ini melawan Swiss, saya punya kenyataan bahwa Lionel Scaloni memiliki lawan Murat Yakin.
1: Ya.
3: Dari 2021 Murat Yakin sudah cukup bagus bersama Swiss, bahkan meloloskan ini di perempat final Euro. Terus dari 2018 catatannya cukup bagus diteruskan oleh Murat Yakin. Di 2022 kemarin mereka lolos sampai 16 besar. Artinya ini catatan yang menarik, bahkan mereka bisa lolos sampai perempat final ditunggu-tunggu dari 1954. Kalau ngomongin kualitas di tahun 50-an mungkin berbeda, tapi capaian sejarah itu kan kadang-kadang menjadi bagian penting dari perjalanan tim.
1: Oke, kita ke Pak Kadek di Bali, Pak Dodi di Jembrana Bali juga ya. Pak Kadek, pagi Pak, salam olahraga. Terputus dengan Pak Kadek, Pak Dodi di Jembrana Bali. Pak Dodi, selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Jaya. Silakan. Iya, Pak Dodi. Silakan.
0: Pak Dodi dari Pangyangan, Bali ini.
1: Iya.
0: Berharap Swiss memberikan kejutan buat Argentina, skornya 2-1.
1: 2-1 ya.
0: Ya, berharap 2018 dan 2006 kembali lagi
1: ya.
0: Semua semifinal negara-negara dari Eropa.
1: Iya.
0: Ya, ya itu aja.
1: Baik.

0: dengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin imbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok?

0: masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

Selamat siang untuk Anda pendengar. Terima kasih ya, Anda masih bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kepolisian Resor Polres Metro Polda Lampung ini meningkatkan ya upaya untuk pemeliharaan keamanan serta juga ketertiban masyarakat atau Harkam Tipmas dengan mengintensifkan patroli keamanan di sejumlah titik strategis Kota Metro. Langkah preventif ini tentunya dilakukan untuk menjaga situasi kota tetap kondusif dan aman dari berbagai potensi aksi kriminalitas yang meresahkan masyarakat. Kapolres Metro AKBP Hangga Utama Darmawan menjelaskan bahwa kegiatan patroli rutin yang digelar baik siang maupun malam hari ini mengerahkan kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Fokus utama dari operasi kepolisian ini adalah untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana kejahatan jalanan yang dikenal sebagai 3C, yakni pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan curas, dan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, pendengar. Dan dikatakan juga bahwa selain melakukan mobilitas kendaraan di jalan raya, personel kepolisian di lapangan juga menerapkan pendekatan dialogis dengan secara langsung dengan warga sekitar. Dan para petugas aktif berkomunikasi, pendengar, dengan petugas keamanan pemukiman, pelaku usaha, serta juga masyarakat umum untuk menyampaikan pesan Kamtipmas sekaligus juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungan. Dan bahkan, pendengar, dengan kehadiran personel Polri secara berkesinambungan di tengah publik, ini diharapkan ruang gerak para pelaku kejahatan di wilayah hukum Kota Metro bisa dipersempit. Kami akan masih hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda, jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 90,9 FM.

0: jualan di trotoar plus di atas guiding block.
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Dimanapun Anda berada, selamat siang ya untuk Anda di siang hari ini. Untuk Anda yang ada dalam perjalanan nih, mungkin akan melintas di seputaran Simpang Moro Antasari, pendengar. Kami informasikan untuk Anda, kita pantau dari CCTV Polresta Bandar Lampung, pendengar. Saat ini dari Simpang Moro Antasari ya, terlihat kendaraan yang melintas cukup ramai dan arus kendaraan juga terlihat cukup lancar ya, pendengar. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda yang akan melintas di Simpang Moro Antasari, pendengar. Lalu kita menuju ke Simpang Lungsir ya. Nah, di Simpang Lungsir ini terlihat cuacanya cerah banget gitu kan, panas banget ya. Dan kendaraan yang melintas juga cukup ramai dan arus lalu lintas juga kita lihat cukup lancar ya, pendengar. Dan mudah-mudahan informasi ini juga akan berguna, bermanfaat untuk Anda yang saat ini akan melakukan ataupun sedang dalam perjalanan. Pastinya tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda, pendengar. Bersama Pro 1 kami akan masih terus menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
1: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
1: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
2: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?

0: masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk, kita

Pendengar di manapun Anda berada, banyak orang yang baru menyadari ya tentang pentingnya menjaga kesehatan lambung setelah muncul keluhan seperti perut perih, mual, atau sensasi terbakar di dada. Padahal penyebabnya seringkali berasal dari kebiasaan makan sehari-hari, pendengar, yang dianggap biasa tanpa disadari. Pola makan yang kurang tepat ini bisa membuat lambung bekerja lebih keras dan memicu gangguan pencernaan. Salah satu kebiasaan yang perlu diwaspadai ini adalah sering menunda waktu makan saat lambung kosong terlalu lama. Produksi asam lambung tetap berlangsung dan kondisi ini bisa menyebabkan iritasi pada dinding lambung dan memunculkan rasa tidak nyaman, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat sakit maag. Selain itu, pendengar, kebiasaan makan terlalu cepat ini juga bisa berdampak buruk ya. Makanan yang tidak dikunyah dengan baik akan membuat proses pencernaan menjadi lebih berat, yang akibatnya perut terasa penuh, lalu begah, hingga meningkatkan resiko gangguan lambung apabila dilakukan terus-menerus. Karena itu, pendengar, menjaga kesehatan lambung tidak hanya bergantung pada jenis makanan yang dikonsumsi saja, tetapi juga tentang cara dan waktu makan. Jadi, mulailah membiasakan makan secara teratur, mengunyah makanan hingga halus, dan juga memberi waktu bagi tubuh untuk mencerna makanan dengan baik agar lambung tetap sehat. Kembali kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda tentunya dalam acara Seruit.

0: ya, cantik-cantik, cakep-cakep. Makasih.
1: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Kok gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Mari itu...
1: Udah baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jangan Mari itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak Mari itu tadi...
1: Nah, tuh kan! Keselam! Makanya, makan itu gak boleh...

Pendengar dimanapun Anda berada, terkadang kesibukan akan membuat banyak orang untuk memilih makan cepat, secepat mungkin ya, agar bisa kembali beraktivitas, pendengar. Padahal kebiasaan ini bisa memberikan dampak yang kurang baik untuk sistem pencernaan. Lambung membutuhkan proses yang bertahap, pendengar, untuk mengolah makanan, sehingga makan terburu-buru justru akan bisa mengganggu proses tersebut. Nah, ketika makanan ditelan tanpa dikunyah dengan sempurna, lambung harus bekerja keras untuk menghancurkannya. Dan hal ini bisa memicu rasa kembung, begah, hingga mengganggu pencernaan. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini berpotensi akan memperburuk masalah lambung yang sudah ada. Dan tidak hanya itu, melewatkan waktu makan juga akan menjadi kebiasaan yang perlu dihindari. Saat jadwal makan tidak teratur, pendengar, produksi asam lambung bisa meningkat ketika perut kosong. Kondisi ini bisa memicu nyeri lambung, terutama pada orang yang sensitif terhadap peningkatan asam lambung. Jadi mulailah untuk memberi waktu untuk menikmati makanan tanpa terburu-buru. Makan dengan porsi yang sesuai, jadwal yang teratur, dan mengunyah makanan secara perlahan adalah langkah sederhana yang bisa membantu menjaga kesehatan lambung dalam waktu, dalam jangka yang panjang. Ya pendengar, menjaga kesehatan lambung ini bukan hanya soal menghindari makanan pedas atau juga asam ya, karena kebiasaan saat makan juga akan punya peran besar dalam menentukan kesehatan sistem pencernaan. Sayangnya banyak orang nih yang belum menyadari bahwa rutinitas sederhana ini bisa memberikan dampak besar bagi lambung. Dan sering terlambat makan juga bisa menjadi salah satu kebiasaan yang paling sering dilakukan. Ketika perut dibiarkan kosong terlalu lama, asam lambung tetap diproduksi dan dapat mengiritasi dinding lambung. Jika terus berulang, pendengar, kondisi ini bisa menimbulkan berbagai keluhan pencernaan. Kebiasaan lain yang juga perlu diperhatikan adalah makan dalam waktu yang sangat singkat. Proses mengunyah yang kurang optimal akan membuat makanan masuk ke lambung dalam ukuran yang masih besar, dan ini proses pencernaan menjadi lebih berat ya. Dan akibatnya rasa sakit tidak nyaman pada perut juga akan lebih mudah muncul setelah makan. Menjaga lambung tetap sehat sebenarnya tidak sulit, pendengar. Biasakan makan tepat waktu, kunyah makanan secara perlahan, dan hindari kebiasaan yang membuat lambung bekerja berlebihan. Nah, dengan perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten, maka kesehatan pencernaan tentunya akan bisa tetap terjaga. Menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saat lagi kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda berita daerah Lampung siang. Untuk itu jangan kemana-mana, pendengar, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

Mendengar pukul 13 waktu Indonesia Barat, selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 90,9 FM. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda berita daerah Lampung siang.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Pesangon ini menambah uang titipan sebesar 2 miliar sehingga total seluruh yang dititipkan oleh terdakwa itu 3 miliar.
2: Jika petani memang lahan itu tidak terdapat air, maka dapat mengajukan sumber

0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung Siang edisi Minggu 12 Juli 2026 dengan topik berita. Menjelang pembacaan tuntutan perkara dugaan korupsi proyek sistem penyediaan air minum atau SPAM yang dijadwalkan Senin 13 Juli 2026, mantan Bupati Pesawaran Dendi Ramadona kembali menitipkan uang pengganti kerugian negara sebesar 2 miliar rupiah. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pemerintah Kota Bandar Lampung menyerahkan bantuan kepada warga yang terdampak musibah sebagai upaya membantu pemulihan kondisi pasca kejadian. Bantuan tersebut diberikan kepada belasan penerima untuk mendukung kebutuhan sehari-hari dan meringankan beban keluarga. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
1: Pemerintah Kota Bandar Lampung membantu warga yang kena musibah kemarin ada.
2: Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan bantuan kepada warga yang mengalami musibah seperti angin puting beliung, rumah tertimpa pohon, kebakaran, hingga warga yang membutuhkan biaya pengobatan. Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana. Dalam kesempatan itu, Eva Duyana menyampaikan bantuan ini merupakan program rutin pemerintah kota sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan. Pemerintah berupaya hadir untuk membantu meringankan beban warga, terutama dalam kondisi darurat.
1: Pemerintah Kota Bandar Lampung membantu warga yang kena musibah. Kemarin ada puting beliung, ada yang rumahnya ketimpa pohon ya. Terus juga untuk pengobatan ini kita lakukan rutin untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. Dan harapan kita, apa yang kita berikan bantuan ini, insya Allah pengobatan bisa berjalan dengan baik, lancar, dan anak-anaknya sehat. Kalau kita ada yang 0 bulan ya, belum sebulan. Ya, mudah menangis.
2: Eva mengatakan bantuan diberikan kepada warga yang terdampak puting beliung dan rumah yang tertimpa pohon, serta pengobatan warga yang membutuhkan. Ia berharap bantuan yang disalurkan dapat membantu proses pengobatan berjalan lancar dan anak-anak penerima bantuan tetap dalam kondisi sehat, termasuk bayi yang masih berusia 0 bulan. Dari total bantuan 88,5 juta rupiah tersebut, dua penerima mendapatkan bantuan khusus untuk pengobatan dan biaya transportasi masing-masing 20 juta rupiah dan 2,5 juta rupiah. Sementara bantuan lainnya disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan kebutuhan masing-masing warga. Pemerintah Kota Bandar Lampung memastikan akan terus menyalurkan bantuan serupa secara berkala kepada masyarakat yang terdampak musibah sebagai bagian dari komitmen pelayanan dan perlindungan sosial bagi warga. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang pembacaan tuntutan perkara dugaan korupsi proyek sistem penyediaan air minum atau SPAM yang dijadwalkan Senin 13 Juli 2026, mantan Bupati Pesawaran Dendi Ramadona kembali menitipkan uang pengganti kerugian negara sebesar 2 miliar rupiah. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
3: Bahwa Pesawaran ini menambah uang titipan sebesar 2 miliar sehingga
4: mantan Bupati Pesawaran 2026-2024 Dendi Ramadona kembali menitipkan uang pengganti kerugian negara sebesar 2 miliar rupiah kepada Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Uang itu dititipkan Dendi menjelang pembacaan tuntutan dalam perkara dugaan korupsi proyek sistem penyediaan air minum atau SPAM di Kabupaten Pesawaran. PLT Kepala Seksi Penuntutan Kejaksaan Tinggi Kejati Lampung Agus Kurniawan mengatakan penambahan uang tersebut menggenapkan total uang pengganti yang telah dititipkan oleh Dendi senilai 3 miliar rupiah. Menurut Agus, sebelumnya Dendi telah menitipkan uang pengganti sebesar 1 miliar rupiah, sehingga total yang telah dititipkan menjadi 3 miliar rupiah. Agus menjelaskan, selain Dendi, dua terdakwa lainnya juga telah menitipkan uang pengganti, masing-masing Sahril dan Ada Linardo Ahta juga menitipkan uang sebesar 100 juta rupiah. Agus Kurniawan memastikan, sidang tuntutan yang semula dijadwalkan pada Jumat 10 Juli 2026 ditunda hingga Senin 13 Juli 2026 lantaran materi tuntutan JPU belum rampung.
3: Dapat kami sampaikan bahwasanya sebelumnya juga telah disampaikan ke rekan-rekan juga bahwa untuk terdakwa Dendi yang sebelumnya menitipkan uang pengganti sebesar 1 miliar, kemarin kami mendapatkan informasi dari penuntut umum di Kejari Pesawaran bahwa terdakwa tersangka Dendi menambah uang titipan sebesar 2 miliar sehingga total seluruh yang dititipkan oleh terdakwa Dendi itu 3 miliar. Kemudian untuk Syahril SE, terdakwa Syahril SE itu seperti yang sudah disampaikan sebelumnya telah menitipkan 1,2 miliar. Kemudian untuk terdakwa Adal 100 juta rupiah. Untuk satu terdakwa lagi kami belum dapat informasi. Tim penuntut umum belum menyelesaikan materi-materi yang ada di dalam tuntutan yang akan kami bacakan. Untuk itu tim penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim untuk ditunda di hari Senin tanggal 13.
4: Hingga kini JPU Kejati Lampung telah menerima uang titipan sebagai pembayaran uang pengganti dari para terdakwa mencapai 4,6 miliar rupiah. Dalam kasus ini, kelima terdakwa termasuk Dendi dijerat dalam perkara dugaan korupsi dana alokasi khusus PISIK bidang air minum melalui program perluasan spam jaringan perpipaan tahun anggaran 2022 di Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan surat dakwaan jaksa, proyek spam senilai 8,27 miliar rupiah itu diduga diselewengkan melalui praktik pengaturan proyek dan pemotongan fee sehingga mengakibatkan kerugian negara mencapai 7 miliar rupiah lebih. Selain itu, jaksa juga mengungkap adanya dugaan permintaan fee proyek sebesar 20% kepada para penyedia jasa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15% diduga diperuntukkan bagi Dendi Ramadona, sedangkan 5% lainnya dikelola mantan Kepala Dinas PUPR Pesawaran. Jaksa juga menyebut dana hasil pemotongan proyek tersebut turut digunakan untuk membiayai pembangunan rumah pribadi Dendi di Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Iwan Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penguatan integritas pegawai menjadi fokus utama Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Lampung Maulidi Hilal dengan mewajibkan pembinaan mental rohani setiap 2 pekan serta pembinaan jasmani atau binjas rutin setiap pekan di seluruh unit pelaksana teknis. Berikut laporan selengkapnya.
1: Ini setelah kami mitigasi apa yang terjadi sih sebenarnya gitu ya. Orang banyak bicara tentang integritas, tapi kadang kita lupa basically.
2: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung Maulidi Hilal mewajibkan seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Lampung melaksanakan pembinaan mental rohani setiap 2 pekan dan pembinaan jasmani setiap pekan sebagai langkah membangun karakter dan integritas pegawai. Hilal mengatakan hasil evaluasi menunjukkan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan pemasyarakatan tidak terlepas dari lemahnya aspek mental aparatur. Menurutnya, membangun integritas bukanlah pekerjaan yang sulit apabila setiap pegawai memiliki kemauan untuk berubah menjadi lebih baik. Sebagai implementasi kebijakan tersebut, Hilal menginstruksikan seluruh kepala unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Lampung menyelenggarakan pembinaan mental rohani bagi pegawai secara rutin setiap 2 minggu. Ia menjelaskan selama ini program pembinaan telah berjalan bagi warga binaan, namun pembinaan terhadap pegawai juga harus menjadi perhatian agar kualitas pelayanan dan profesionalisme semakin meningkat. Hilal menegaskan pembinaan tersebut dilaksanakan secara inklusif dengan melibatkan seluruh agama sesuai keyakinan masing-masing pegawai.
1: Ini setelah kami mitigasi apa yang terjadi sih sebenarnya gitu ya. Orang banyak bicara tentang integritas, tapi kadang kita lupa basically membangun integritas itu apa
2: gitu. Mental tadi Pak ya.
1: Kan mentalnya harus membangun karakternya dulu, membangun fondasinya dulu, baru nanti akan lahir tuh yang namanya integritas. Jadi integritas itu buah, bukan proses integritas.
2: Sesulit apa dan apa kendalanya Pak kalau Bapak lihat Pak?
1: Tidak ada yang sulit, hanya satu aja modalnya, mau, kemauan. Jadi oleh karena itu, dari kemarin saya sudah menggalang teman-teman, 2 minggu sekali harus menyelenggarakan kegiatan pembinaan mental rohani bagi pegawai. Kalau warga binaan sudah jelas ada programnya. Nah yang pegawai ini, itu saya minta sama seluruh KUPT untuk melaksanakan kegiatan pembinaan mental.
2: Selain pembinaan mental, Kanwil Ditjenpas Lampung juga mewajibkan pelaksanaan pembinaan jasmani secara rutin setiap pekan. Menurut Hilal, pembinaan mental dan jasmani merupakan 2 aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam membentuk aparatur yang sehat, tangguh, dan berintegritas. Ia berharap program pembinaan mental dan jasmani yang dilakukan secara berkelanjutan mampu membentuk budaya kerja yang profesional, meningkatkan disiplin serta memperkuat pengendalian diri pegawai sehingga mampu meminimalkan potensi pelanggaran di lingkungan pemasyarakatan Lampung. Agung Ghazali melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan KSKP Bakahuni Lampung Selatan menggagalkan penyelundupan senjata api rakitan beserta seluruh area seaport interdiction. Berikut laporan Dwi Pranyoto.
3: KSKP Bakahuni Lampung Selatan menggagalkan penyelundupan senjata api rakitan beserta peluru di area seaport interdiction. Pengungkapan kasus ini berawal dari pemeriksaan rutin KSKP Bakahuni terhadap travel Toyota Avanza BE1057NK. Petugas menggeledah paket kardus berwarna hitam yang berisi senjata api rakitan jenis Revolver. Kepala KSKP Bakahuni Franciscus Terangginting mengatakan, pengakuan supir driver berinisial RS, paket ia ambil dari Jabung Lampung Timur dengan tujuan pengiriman kawasan Pasar Serang Baru Cikarang Selatan, Jawa Barat. Sopir mendapat ongkos kirim Rp300.000 tanpa mengetahui isi paket yang disamarkan bersama tumpukan baju. Menindaklanjuti temuan ini, petugas melakukan strategi kontrol delivery atau pengiriman terkendali ke lokasi tujuan di Cikarang. Dalam pengiriman paket itu, petugas berhasil meringkus tersangka penerima paket berinisial Yeye. Yeye mengaku dibayar oleh seseorang berinisial S untuk mengambil paket tersebut. Polisi menduga senjata api rakitan akan digunakan komplotan buronan S untuk melakukan tindak pidana pencurian atau pembegalan.
4: Dan personel KSKP Bakahuni melaksanakan pemeriksaan rutin kendaraan di pos seaport interdiction pelabuhan Bakahuni. Kegiatan di pos pemeriksaan seaport interdiction pelabuhan Bakahuni, Kabupaten Lampung Selatan.
3: AKP Franciscus Terangginting menambahkan tersangka dijerat dengan pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH pidana terkait kepemilikan senjata api tanpa hak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Rendahnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas hewan ternak masih menjadi tantangan dalam pengendalian penyakit mulut dan kuku atau PMK. Pemerintah dengan daerah menghimbau peternak untuk melengkapi pemeriksaan kesehatan dan dokumen administrasi sebelum mendatangkan ternak dari luar daerah. Berikut laporan Bayu Satria.
1: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan TPHP Kabupaten Waikanan menghimbau peternak dan pelaku usaha peternakan mematuhi ketentuan lalu lintas hewan ternak. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penyebaran penyakit hewan menular pada hewan, khususnya penyakit mulut dan kuku atau PMK. Medik veteriner ahli pertama Dinas TPHP Kabupaten Waikanan, Kisti Ayunda Ratih mengatakan, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas ternak masih menjadi tantangan dalam upaya pengendalian PMK. Rendahnya kesadaran sebagian peternak dinilai meningkatkan risiko penyebaran penyakit pada ternak. Menurutnya, masih ditemukan peternak yang mendatangkan ternak dari luar daerah tanpa melalui pemeriksaan kesehatan. Selain itu, sejumlah pelaku usaha juga belum melengkapi dokumen administrasi yang menjadi persyaratan lalu lintas hewan. Ia menjelaskan, pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan dokumen merupakan prosedur yang wajib dipenuhi sebelum ternak dipindahkan antar wilayah. Ketentuan tersebut bertujuan memastikan ternak yang masuk dalam kondisi sehat dan bebas dari penyakit menular.
2: Kadang kita nemu peternak nakal nih, tahu-tahu datengin sapi atau ternak lain dari luar kabupaten tapi tidak dilengkapi dengan surat-surat dokumen-dokumen. Ternyata itu ada penyakitnya. Tentang terbesarnya itu mereka masih belum mau untuk ribet sedikit ngurus itu. Padahal sebenarnya nggak lama kok prosesnya. Kadang kan peternak ini masih pakai cara lama, ya udahlah kita beli aja pakai surat kepala kampung. Jadi kalau sekarang kan udah nggak bisa. Kita udah pakai Permentan nomor 17 tahun 2023. Itu mengatur tentang lalu lintas ternak salah satunya. Karena kan sejak 2022 kita ada wabah PMK. Sampai sekarang Lampung ini masih zona merah. Lampung, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat. Sebenarnya tantangannya dari petugas-petugas ini juga ya, petugas karantina dari sana. Terus dari kalau kami kan memang strict banget ya. Pokoknya kalau petugas pos lalu lintas hewan di Waituba ini kalau memang tidak ada surat kelengkapan suruh putar balik. Cuma kadang masih kecolongan itu.
1: Ia menambahkan, pengendalian PMK tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja. Kolaborasi antara peternak, petugas karantina hewan, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci untuk mencegah penyebaran penyakit. Dirinya berharap kepatuhan terhadap aturan lalu lintas ternak terus meningkat. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga kesehatan ternak, melindungi produktivitas peternakan, dan memperkuat ketahanan pangan daerah dari produk peternakan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guna meminimalkan dampak kekeringan akibat El Nino, penyuluh pertanian mengimbau petani di Kabupaten Waikanan untuk aktif mengajukan bantuan sumber air alternatif seperti sumur bor dan pompanisasi. Berikut laporan Rio Tanjung.
3: Ancaman El Nino dan musim kemarau berpotensi memicu kekeringan di lahan pertanian. Kondisi tersebut sulit dihindari karena merupakan gejala alam yang berulang. Penyuluh pertanian Kabupaten Waikanan, Galuh SK Mulyanto, kepada RRI mengatakan, dampak kekeringan masih bisa diminimalkan. Caranya melalui penyediaan sumber air alternatif bagi lahan tanpa irigasi stabil. Ia menjelaskan, sumber air dapat berupa sumur dangkal maupun sumur dalam. Bentuknya bisa sumur bor, papinasi, atau pompanisasi sesuai kondisi lahan. Menurutnya, penerapan bantuan menyesuaikan lingkungan dan luasan areal pertanian. Setiap pengajuan tetap mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Ia menjelaskan, petani yang tidak terfasilitasi irigasi stabil dapat mengajukan proposal bantuan. Pengajuan dilakukan melalui penyuluh atau dinas pertanian secara berjenjang. Ia menegaskan, tidak semua usulan otomatis disetujui karena keterbatasan anggaran. Setiap permohonan akan melalui proses verifikasi di lapangan.
4: Menghindari dampak kekeringan ataupun tidak terdampak itu mustahil. Karena itu sudah gejala alam. Tapi untuk meminimalkan, kemarin dari Kementerian Pertanian sendiri memberikan solusi jika petani memang lahan itu tidak terdapat air, maka dapat mengajukan sumber air dari sumur dangkal ataupun sumur dalam. Dalam hal ini bisa sumur bor, bisa pipanisasi, bisa pompanisasi. Namun demikian disesuaikan dengan kondisi lingkungannya dan luasan lahan. Yang jelas syarat dan ketentuan berlaku. Bagi petani dapat mengajukan proposal usulan, baik itu melalui dinas ataupun melalui penyuluh secara berjenjang hingga kepada Kementerian Pertanian. Nah, untuk di lapangan sendiri, kawan-kawan petani yang tidak terfasilitasi oleh irigasi, yang memiliki pengairan stabil dan memenuhi syarat luasan tertentu yang dipersyaratkan oleh kementerian, maka dapat mengajukan. Jelas nanti akan diverifikasi, karena tidak semua akan diberikan bantuan karena keterbatasan anggaran. Tapi itu menjadi prioritas dari Pak Menteri untuk mendongkrak swasembada pangan. Terlebih Indonesia sedang memprogreskan itu melalui Kementerian Pertanian.
3: Lebih lanjut, lahan dengan kriteria luas tertentu menjadi perhatian dalam proses seleksi. Prioritas diberikan kepada lahan yang benar-benar membutuhkan sumber air alternatif. Program tersebut, lanjut Galuh, menjadi prioritas pemerintah pusat mendukung swasembada pangan. Upaya tersebut sejalan dengan program Kementerian Pertanian saat ini. Dirinya berharap petani aktif berkoordinasi dengan penyuluh setempat sebelum kemarau tiba. Langkah ini penting agar proses pengajuan berjalan sesuai prosedur. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung Pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat

Selamat siang pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja kita mendengarkan warta berita daerah Lampung Siang dari program 1 RRI Bandar Lampung, edisi hari ini hari Minggu 12 Juli 2026 bersama saya Frizal. Dan tentunya kita akan kembali lagi ke RRI Kanan untuk siang hari ini, di mana mungkin untuk Anda tengah menikmati weekend Anda bersama keluarga, atau Anda di rumah saja. Nah baik, kita masuk di Pro Dangdut RRI Kanan untuk hari ini. Sebelum kita di line telepon 0723-4761-697 atau juga di WhatsApp kami, Anda bisa WhatsApp saja di 0811-721-1036. Tapi kita tahan dulu, kita buka dengan satu buah lagu yang tentunya untuk Anda semuanya. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: masyarakat yang sehat, jujur, dan berintegritas. Karena itu, mari bersama menyuarakan penolakan terhadap narkoba, korupsi, dan segala bentuk perjudian. Narkoba merusak masa depan, menghancurkan kesehatan, serta memutus harapan generasi penerus bangsa. Korupsi menggerogoti kepercayaan masyarakat dan menghambat pembangunan. Sementara perjudian hanya menjanjikan keuntungan semu, tetapi seringkali berujung pada kerugian, konflik keluarga, dan kesulitan ekonomi. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah sederhana. Katakan tidak pada narkoba, tolak segala bentuk korupsi, hindari praktik perjudian, baik secara langsung maupun melalui media digital. Mari menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berani menjaga nilai-nilai kebaikan bersama keluarga, sekolah, tempat kerja, dan lingkungan sekitar. Kita ciptakan Indonesia yang bersih, aman, dan bermartabat. Suara kita adalah kekuatan bersatu melawan narkoba, korupsi, dan judi demi masa depan Indonesia yang lebih maju.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Wekanan. RRI.
3: Baik, selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini cukup panas dan terik ya. Apalagi kita sudah mulai memasuki bulan Juli, Agustus, dan seterusnya. Nah, tadi sudah kita buka dengan satu buah lagu untuk Anda semua dengan Stop ya. Dan baik, kita di line telepon 0723476167 kita coba buka. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Prodang Dut RW Kanan. Halo. Oke, sayang sekali terputus kembali. Dan untuk Anda di siang hari ini, selamat siang semuanya yang mungkin juga masih istirahat atau juga tengah menikmati suasana minggu Anda. Kita coba. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut RW Kanan. Dengan siapa di mana? Halo? Halo? Ya, halo? Oke, sayang sekali terputus kembali. Silakan untuk dicoba kembali untuk Anda semua di siang hari ini. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, mungkin juga untuk Anda di hari ini tengah menikmati suasana Anda, tengah istirahat, atau juga memang Anda di siang hari ini bersama rekan, sahabat, handai tolan, atau dimanapun Anda berada. Ya, kita coba. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, halo. Kita coba. Oke, dengan siapa? Oke, sayang sekali tidak masuk suaranya ya. Oke lah, kita coba lagi. Mungkin ada gangguan hal tertentu, tidak nggak masuk. Baiklah, selamat siang. Tetaplah bersama kami di RRI Kanan, informasi dan inspirasi.

0: Dengar, jangan pernah meremehkan langkah kecil yang Anda lakukan hari ini. Membaca satu halaman buku, menyelesaikan satu tugas tepat waktu, atau berlatih sedikit lebih giat dari kemarin dapat menjadi awal dari perubahan besar di masa depan. Kesuksesan tidak selalu lahir dari tindakan yang luar biasa, tetapi dari kebiasaan baik yang dilakukan secara konsisten. Setiap usaha yang Anda lakukan hari ini adalah investasi untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita Anda. Teruslah melangkah, teruslah belajar, dan teruslah berkembang, karena dari satu langkah kecil akan lahir banyak perubahan, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk lingkungan sekitar. Bersama mencetak SDM unggul, berkarakter, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.
1: Anda masih bersama kami di Waikanan siang ini.
2: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
3: Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya di siang hari ini masih kita mau coba untuk terhubung di line telepon 0723-476-1697. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, bagaimana kabarnya?
4: Woi, kabarnya, aduh, belajar digitalan mati.
3: Iya, nggak masalah. Yang penting kan Anda bisa mendengarkan, masih
4: iya, ya. Betul.
3: Kita masih dalam perbaikan dan pembenahan. Semoga dengan cepat, gitu ya.
4: Oh iya, oke.
3: Baik, silakan. Orang ganteng, lagunya apa? Atau mau dipilihkan lagunya?
4: Aku lagunya mau Siji Diting Selawe.
3: Siji?
4: Diting Selawe.
3: Siji Diting Selawe. Siapa tuh yang nyanyikan? Iya.
4: Enggak tahu, cuman yang versi remix ya.
3: Oke, ah, kita iya. Cari kalau ada Siji Diting Selawe ya.
4: Iya, ini okay. yang dengerin ini Ibu Mardiana juga dengerin.
3: Iya, dia tuh iya. Lagi habis tugas.
4: Mak Rami sudah apa ya? Sambil ngudul itu nah itu.
3: Oh, gitu. Itu Mardiana sana. Mardiana sering senyum-senyum dia. Aja itu Mardiananya.
4: Tahu dia.
3: Senyum saja ya. Oke lah. Ya silakan mau salam-salam buat siapa dulu.
4: Terus enggak lupa juga untuk Om Airin yang ada di Teluk Betung sana, yeah. Ada Edo, ada Taufan, enggak lupa juga untuk Ufa Putri sama Udos Manasia. Dan enggak lupa juga ini untuk seorang karang orang Bardati enggak dengerin dia ngapa.
3: Jadi itu hari gini
4: Mama dong. Ilham dengerin enggak ya Mama Ilham ya?
3: Ya kalau dia pakai Google jelas kedengaran. Ya, ya kan zaman sekarang udah jam canggih.
4: Dengerin lah ya. Terus enggak lupa juga untuk siapa namanya yang di prank saya ada Nadila, ada siapa namanya? Siapa namanya itu untuk jomblo, Bibi dan buatmu motor gue ya.
3: Siap.
4: Mengeramli mau menelpon ini
3: Bang Ramli. Silakan.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang sudah ikutan di siang hari ini. Iyalah panas-panas segini ya enggak. Harus banyak minum karena ya ngomong juga bibirnya agak pecah-pecah kering karena mungkin cuaca panas banget gitu ya. Ya Siji Diting Selawe ya lagunya memang jarang-jarang dengar tapi mudah-mudahan ada gitu ya. Silakan di lente 0723-476-1697 mungkin Anda juga lagi cari-cari atau memang gimana gitu ya. Silakan ya. Dan memang semoga di siang hari ini walaupun panasnya terik tetap jaga kesehatan. Apapun bentuknya juga kita jalani saja ya enggak. Kalau kata bahasa baratnya slow and bad gitu. Gitu ya. Itu bahasa baratnya gitu, bahasa Jawa baratnya gitu ya. Dan baik kalau gitu silakan mungkin Anda juga di siang hari ini masih lagi menikmati suasana santai. Baik juga dengan keluarga, Anda tolan yang masih bekerja juga ya tetap selamat bekerja ya kak. Selamat ngaso, selamat siang semuanya. Malah ngantuk Anda ya apalah kayak minum teh ya kan. Apa kopi ya jangan yang dingin karena semakin dingin kita atau minum-minum es dan sebagainya biasanya. Itu biasanya menyebabkan kita panas dalamnya sariawan dan sebagainya. Baiklah sambil kita nanti kita mencari lagu ada Siji Diting Selawe kita dengarkan lagu berikut ini. Selamat siang telah bersama kami di Waikanan Kanal Informasi dan Inspirasi.

Masa muda adalah waktu terbaik untuk merajut mimpi dan mengukir prestasi. Namun, semua keindahan itu bisa sirna dalam sekejap mata.

Senin. Jangan biarkan rasa penasaran atau tekanan pergaulan menghancurkan masa depan yang telah kita bangun dengan susah payah. Sekali terjebak dalam lingkaran hitam ini, jalan keluar akan terasa sangat berat. Sayangi dirimu, sayangi keluargamu, bentengi diri dengan iman, pilih lingkungan pergaulan yang sehat,

Semangat kewirausahaan di kalangan anak muda terus menunjukkan perkembangan yang positif dengan kreativitas dan pemanfaatan teknologi. Banyak generasi muda yang mulai berani membuka usaha sendiri untuk menciptakan peluang dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Beragam jenis usaha dijalankan, mulai dari kuliner, kerajinan, hingga bisnis berbasis digital. Inovasi yang mereka hadirkan tidak hanya memberikan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, namun masih banyak penyakit datang dari kebiasaan yang dianggap biasa. Air tercemar, sampah berserakan, hingga buang air sembarangan dapat mengancam kesehatan keluarga. Kini saatnya berubah melalui sanitasi total berbasis masyarakat. SDBM mengajak masyarakat untuk hidup lebih sehat dengan 5 langkah sederhana. Stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan dengan aman, mengelola sampah dengan benar, serta menjaga limbah rumah tangga. Karena lingkungan bersih bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Mulai dari rumah sendiri, mulai hari ini, untuk keluarga yang sehat dan masa depan Indonesia yang lebih

Air adalah sumber kehidupan yang tidak tergantikan. Namun seringkali kita lupa jika persediaan air bersih semakin terbatas dari waktu ke waktu. Menghemat air bukan berarti kita tidak menggunakannya, tapi menggunakannya dengan lebih cerdas dan bertanggung jawab.

Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu, pemerintah terus memperkuat akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak bangsa melalui program Sekolah Rakyat. Program ini dipersiapkan sebagai langkah nyata untuk memberikan kesempatan belajar yang layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Berbagai kesiapan terus dipacu, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana, tenaga pendidik, hingga kurikulum yang mendukung pengembangan karakter dan keterampilan peserta didik. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi ruang tumbuh yang aman, nyaman, dan inklusif, tempat di mana setiap anak dapat mengembangkan potensi, meraih cita-cita, dan membangun masa depan yang lebih cerah tanpa terhalang keterbatasan ekonomi. Melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, program Sekolah Rakyat menjadi wujud komitmen menghadirkan pendidikan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pendidikan bukan hanya hak, tetapi juga kunci kemajuan bangsa. Bersama kita wujudkan generasi unggul menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Sekolah Rakyat membuka akses pendidikan, menumbuhkan harapan, dan membangun masa depan.

0: Peningkatan keterampilan menjadi langkah penting dalam upaya penghapusan kemiskinan. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan kerja, kursus keterampilan, serta pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan pengembangan usaha mandiri juga membantu meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Dengan keterampilan yang memadai, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk mandiri dan sejahtera.
1: Tahukah Anda, menjaga lingkungan tidak harus menunggu dewasa. Konservasi dapat dimulai sejak dini dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan setiap hari, menghemat air, membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon, sehingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai adalah bentuk kepedulian nyata terhadap bumi. Anak-anak yang dibiasakan mencintai lingkungan akan tumbuh menjadi generasi yang peduli dan bertanggung jawab. Mereka belajar bahwa alam bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga dijaga dan dilestarikan. Pendidikan konservasi sejak usia dini menjadi investasi penting bagi masa depan. Sebab berkelanjutan lingkungan bergantung pada kesadaran dan tindakan generasi penerus bangsa. Mari tanamkan nilai-nilai cinta lingkungan mulai dari rumah, sekolah, dan masyarakat. Dari kebiasaan kecil hari ini, lahirlah perubahan besar untuk esok hari. Karena generasi lestari dimulai dari anak-anak yang belajar mencintai bumi sejak dini.
2: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini masih dengan Pro Dangdut RRI Wekanan. Masih kita mencoba di lantai telepon di 0723-4761-697. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Halo. Oke, sayang sekali terputus, mungkin sinyal Anda kurang bagus ya. Baik, tentunya di siang hari ini kita masuk saja dengan cek fakta kita, di mana di siang hari ini itu mengenai tentang bagaimana pemadaman listrik global 9 hari. Baik, kita hoax atau cek fakta kita di siang hari ini. Nah, klaim yang menyebutkan akan terjadi pemadaman listrik di seluruh dunia mulai 18 Juli 2006 adalah hoax. Jadi secara teknis hal ini tidak mungkin terjadi karena jaringan listrik dunia dikelola secara independen oleh masing-masing wilayah dan tidak ditemukan prediksi ilmiah resmi mengenai hal ini. Baik, itulah mendengar pak atau cek fakta untuk Anda. Kita coba buka lagi. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
4: Selamat siang.
3: Iya, dengan siapa di mana Bapak?
4: Dengan Ramli.
3: Oke, Mang Ramli, apa kabar Mang Ramli?
4: Sehat,
3: sehat. Sehat juga, Mang. Gimana keadaan sinyalnya, susah atau gimana, Mang?
4: Lagunya apa yang bagus?
3: Lagu di sini ada yang sudah saya siapkan juga, tapi takutnya Mama nggak cocok. Kalau Mama apa nih lagunya, Mang?
4: Saya lagu Senyum aja lah.
3: Senyum? Dari siapa? Dari
4: Mang.
3: Oh, Senyum. Oke lah. Salam-salam dulu, Mang. Untuk siapa, Mang?
4: Salam-salamnya buat Don Herman, Jika, Mo, ya.
3: Terus.
4: Salam-salamnya, cara sifatnya Ipa juga. Ada Prabada, ya.
3: Yeah.
4: Ada siapa tuh ada di Dupa Puan tuh Abdul Hamid, Bang Abdul Hamid ya. Siapa Sinan juga selamat siang.
3: Iya, yeah. Terus
4: ada siapa lagi tuh Selas Simpang 4. Terus siapa lagi kira-kira?
3: Siapa kira-kira?
4: Lupa, ini udah jarang masukkan ini radio.
3: Lupa, tapi kan masuk terus ya Mang ya.
4: Malamnya buat semuanya aja lah.
3: Oh gitu.
4: Bang Ares, semoga diberi kesehatan.
3: Siap, terima kasih, Mak.
4: Terima kasih.
3: Ya, oke.
4: Okay. Amin,
3: ya Rabbal Alamin.
4: RRI, terus mendara untuk Indonesia. Assalamualaikum.
3: Iya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Mang Ramli yang lagi di kebun, lagi jemur kopi. Iyalah, moga-moga cepat kering, Mang ya. Kalau dikering, digiling, dijual, Mang. Iya, duitnya disimpan di bank banyak-banyaknya, Mang. Untuk melamar yang mau ya. Aduh, Mang, ini ada-ada aja. Oke lah, Mang. Dan pendengar, itulah dicek fakta kita di siang hari ini ya, mengenai tentang apa tadi yang pemadaman listrik sedunia. Jadi intinya itu adalah hoax ya, di mana diklaim 9 hari lagi di 18 Juli 2026 adalah hoax ya. Apa dia bilang-bilang tadi di masing wilayah tidak ditemukan prediksi ilmiah resmi mengenai hal ini. Jadi hoax. Baik, kalau gitu sambil kita menantikan untuk ikutan di lentil 0723476197 atau juga di layanan WA di 0811 7211036. Oke, kita goyang kembali. Ada yang diminta oleh Mang Ramli dengan teman senyum.

Air adalah sumber kehidupan yang tidak tergantikan. Namun seringkali kita lupa jika persediaan air bersih semakin terbatas dari waktu ke waktu. Menghemat air bukan berarti kita tidak menggunakannya, tapi menggunakannya dengan lebih cerdas dan bertanggung jawab. Mulai dari hal terkecil, seperti mematikan keran saat sedang menyikat gigi.

0: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu, pemerintah terus memperkuat akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak bangsa melalui program Sekolah Rakyat. Program ini dipersiapkan sebagai langkah nyata untuk memberikan kesempatan belajar yang layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Berbagai kesiapan terus dipacu, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana, tenaga pendidik, hingga kurikulum yang mendukung pengembangan karakter dan keterampilan peserta didik. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi ruang tumbuh yang aman, nyaman, dan inklusif, tempat di mana setiap anak dapat mengembangkan potensi, meraih cita-cita, dan membangun masa depan yang lebih cerah tanpa terhalang keterbatasan ekonomi. Melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, program Sekolah Rakyat menjadi wujud komitmen menghadirkan pendidikan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pendidikan bukan hanya hak, tetapi juga kunci kemajuan bangsa. Bersama kita wujudkan generasi unggul menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Sekolah Rakyat membuka akses pendidikan, menumbuhkan harapan, dan membangun masa depan.
1: Peningkatan keterampilan menjadi langkah penting dalam upaya penghapusan kemiskinan. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan kerja, kursus keterampilan, serta pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan pengembangan usaha mandiri juga membantu meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Dengan keterampilan yang memadai, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk mandiri dan sejahtera.
2: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

Pendengar, jangan pernah meremehkan langkah kecil yang Anda lakukan hari ini. Membaca satu halaman buku, menyelesaikan satu tugas tepat waktu, atau berlatih sedikit lebih giat dari kemarin dapat menjadi awal dari perubahan besar di masa depan. Kesuksesan tidak selalu lahir dari

0: harus dimulai dari ladang yang luas. Cukup dari setiap jengkal tanah di sekitar rumah kita. Perkarangan bukan sekedar ruang kosong, tapi sumber gizi dan harapan bagi keluarga. Dengan menanam sayuran segar sendiri, kita tidak hanya menghemat pengeluaran, tapi juga memastikan apa yang kita makan sehat dan bebas pestisida. Lahan sempit bukan hambatan untuk mandiri pangan. Manfaatkan botol bekas, ember atau sistem vertikultur untuk menanam sawi, kangkung hingga cabai. Dengan modal minimal dan pupuk organik dari sampah di dapur, kita bisa panen setiap hari langsung dari depan pintu. Ketahanan pangan keluarga dimulai dari tangan kita sendiri. Mari menanam hari ini untuk panen sehat esok hari. Jadikan rumah kita lumbung pangan mandiri.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

Mari menyiapkan wadah penampungan air cadangan yang memadai saat krusial untuk menjaga ketahanan air keluarga selama puncak kemarau. Pemilihan jenis wadah harus disesuaikan dengan volume kebutuhan harian serta ketersediaan ruang di rumah Anda. Yang pertama, Anda bisa menggunakan penampungan utama skala besar seperti tandon air. Lalu Anda juga bisa menyiapkan penampungan portable skala kecil seperti derigen. Untuk perawatan wadah selama kemarau, tipsnya yang pertama, selalu tutup wadah penampungan demi mencegah penguapan sekaligus menghentikan nyamuk bertelur di dalam air jernih. Yang kedua, letakkan wadah portable seperti derigen di dalam ruangan atau area teduh agar suhu air tetap stabil dan memperlambat timbulnya

Saat kemarau, lahan kita ibarat jerami yang menunggu api. Satu puntung rokok yang Anda buang asal-asalan bisa melenyapkan hasil panen setahun dalam hitungan menit. Asap tebal mengganggu nafas anak-anak kita. Rumah, lahan, dan ekosistem hancur. Kerugiannya tak terhitung. Penyesalan pun tak akan mampu mengembalikan apa yang telah hilang. Jangan jadi penyebab malapetaka. Pastikan api rokok Anda mati total. Tanggung jawab Anda menentukan keselamatan kita. Peduli lingkungan, matikan, dan jangan buang sembarangan puntung rokok Anda.

Satu pohon mungkin terlihat sederhana, tumbuh perlahan, berakar dalam, dan berdiri tegak menghadapi waktu. Namun di balik kesederhanaannya, satu pohon menyimpan sejuta harapan. Harapan akan udara yang lebih bersih untuk kita hirup. Harapan akan tanah yang tetap subur untuk ditanami. Harapan akan lingkungan yang teduh dan nyaman bagi generasi mendatang. Setiap pohon yang kita tanam hari ini adalah investasi untuk masa depan. Daunnya menghasilkan oksigen, akarnya menjaga keseimbangan alam, dan keberadaannya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup. Menanam pohon bukan hanya tentang menghijaukan bumi, tetapi juga tentang menanam kepedulian, tanggung jawab, dan cinta terhadap lingkungan. Mari, mulai dari langkah kecil, tanam satu pohon di halaman rumah, sekolah, atau lingkungan sekitar kita. Karena dari satu pohon, tumbuh sejuta harapan bagi bumi yang lebih hijau, lebih sehat, dan lebih lestari. Satu pohon sejuta harapan, menanam hari ini, menjaga kehidupan esok hari.

Selamat siang menjelang sore untuk pendengar dimanapun Anda berada. Saya yakin untuk Anda juga dimana di siang menjelang sore ini yang tengah istirahat atau juga masih bekerja, selamat beristirahat dan selamat bekerja untuk Anda. Atau juga memang Anda di siang hari ini tengah menikmati suasana santai Anda bersama keluarga dan juga orang-orang tersayang dan tercinta, apalagi hari Minggu weekend bersama keluarga. Nah, untuk Anda, kami dari Wekanan tentunya dari 103,6 MHz selalu akan berikan hiburan untuk Anda semua. Mungkin bagi Anda juga yang kenapa radio lokal Anda tidak bisa mendengarkan, tapi kalau Anda melalui handphone Android Anda, digital Anda, di Google aja ada ketikan RRI Wekanan, bisa ya. Tapi karena sementara ini masih dalam perbaikan, kami mohon maaf. Jadi bukan di pesawat Anda, tapi memang dari sini ya. Jadi terima kasih banyak tentu kebersamaan yang sudah ikutan tadi juga. Ada juga orang ganteng, ada juga mengalami. Terima kasih banyak yang tentunya beliau-beliau ini memantau juga melalui streaming. Jadi untuk Anda, jadi mohon maaf ya atas ketidakkenyamanan Anda. Karena yang belum biasa mungkin akan bingung kenapa ini tidak mendengarkan. Karena kami masih dalam perbaikan. Baik kalau gitu, selamat siang untuk Anda semua. Semoga hari menjadikan penuh kebahagiaan dan semangat selalu untuk Anda. Ada kembali lagu untuk Anda dengan Nantikan Tangismu dari Asep Irama.

0: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
1: Baik, selamat siang menjelang sore, tambah terasa ini menunjukkan pukul 14.44 menit waktu Indonesia Barat. Kurang lebih ada 20 menit ke depan. Baik, kita terima, sudah ada yang masuk. Halo, Assalamualaikum, Prodang Budar Waikanan. Dengan siapa di mana?
2: Halo.
1: Oke, sayang terputus ya. Coba lagi. Sudah masuk, sudah nunggu, putus. Baik, terima kasih ya banyak yang sudah ikutan tadi di belakang lagu juga, tapi sayang terputus. Mau nunggu katanya si Edward yang Pak Pur ya, Pak Purwanto, Mas Purwanto yang ada di Pracak ke Martapura di Oku Timur. Terima kasih banyak sudah ikutan. Sayang sekali terputus, mungkin apa karena sinyal atau mungkin juga karena untuk ban nelponnya hilang gitu. Habis ya. Baik, yang buat Mas Pur Wanto yang ada di Peracak sana di Oku Timur ya, Sumatera Selatan tentunya. Baik, terima kasih banyak atas tidak kenyamanan Anda, karena mungkin kalau untuk radio biasa ya, ini memang di pesawat Anda tidak bisa akan mendengarkan ya. Tapi kalau Anda melalui streaming atau yang sudah download ada aplikasinya RRI Digital, insya Allah. Tapi karena Anda malas juga, ya tetap aja di Google Anda ketikkan RRI, karena Anda bisa mendengarkan. Baik, masih saya tunggu untuk Mas Purwanto yang juga di Pracak, Oku Timur tadi, dia sudah nelpon. Tapi sayang, memang mungkin karena gangguan sinyal dan sebagainya. Sampai kita menantikan waktu kurang lebih ya, kita 20 menit ke depan. Tentunya masih tetap bersama kami di RRI Kanan-Kanan, informasi dan inspirasi.

Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan talenta untuk menciptakan generasi yang unggul dan berdaya saing. Melalui program pembangunan sumber daya manusia, pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing di berbagai bidang. Dengan semangat belajar dan mengembangkan diri, kita turut mendukung terwujudnya sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045.

Tahukah Anda, menjaga lingkungan tidak harus menunggu dewasa. Konservasi dapat dimulai sejak dini dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan setiap hari, menghemat air, membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon, sehingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai adalah bentuk kepedulian nyata terhadap bumi. Anak-anak yang dibiasakan mencintai lingkungan akan tumbuh menjadi generasi yang peduli dan bertanggung jawab. Mereka belajar bahwa alam bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga dijaga dan dilestarikan. Pendidikan konservasi sejak usia dini menjadi investasi penting bagi masa depan. Sebab berkelanjutan lingkungan bergantung pada kesadaran dan tindakan generasi penerus bangsa. Mari tanamkan nilai-nilai cinta lingkungan mulai dari rumah, sekolah, dan masyarakat. Dari kebiasaan kecil hari ini, lahirlah perubahan besar untuk esok hari. Karena generasi lestari dimulai dari anak-anak yang belajar mencintai bumi sejak dini.

Bingung cari kerja? Mungkin saatnya menciptakan lapangan kerja. Di era digital, menjadi pengusaha tidak harus punya modal besar. Punya hobi membuat kue, jualan online, atau jual di media sosial Anda. Jago Desain, tawarkan jasamu. Infrastruktur digital seperti internet cepat adalah jalan tol baru bagi para wirausaha muda. Manfaatkan infrastruktur ini untuk menciptakan lapangan kerja.

0: Indonesia adalah rumah bagi jutaan cerita, beragam suku, bahasa, budaya, dan keyakinan hidup berdampingan dalam satu tanah air. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah. Justru dari keberagaman itulah lahir kekuatan yang menyatukan kita. Saat kita saling menghormati, saling membantu, dan saling peduli, kebersamaan tumbuh menjadi energi yang luar biasa. Di lingkungan, di sekolah, di tempat kerja, hingga dalam kehidupan bermasyarakat, semangat gotong royong adalah jembatan yang menghubungkan hati dan mempererat persaudaraan. Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan penghalang, karena Indonesia akan semakin kuat ketika berdiri bersama, melangkah bersama, dan maju bersama. Bersatu dalam kebersamaan, memperkokoh persaudaraan, membangun masa depan. Indonesia kuat karena kita bersatu.
1: Sedang dengar di mana pun Anda berada, tamat terasa juga kita di penghujung produk berwai kanan di hari ini Minggu 12 Juli 2026. Dan nanti di pukul 15 kita juga akan bergabung ke program 4 RRI Bandar Lampung dengan sesi dangdut kembali. Anda juga bisa mengikuti di Pro 4 RRI Bandar Lampung. Dan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Saya yang bertugas perjalanan, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
1: Saudara pendengar, kita akan segera bergabung ke Pro 4 RRI Bandar Lampung untuk acara selanjutnya di Dangdut yang sesi kedua hingga nanti ke pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di RRI Waikanan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Smart FM, suara budaya Lampung. 15.
1: Bina Mori pemerintah Provinsi Lampung mengajak masyarakat menjadikan pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagai bentuk investasi bersama untuk mempercepat pembangunan daerah. Melalui program keringanan pajak kendaraan bermotor PKB 2026 dan Gebriar Samsat, pemerintah berharap kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan terus meningkat. Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal melalui sambutan yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Sekdaprop Provinsi Lampung Sulpakar pada Gebiar Samsat 2026 di Tugu Adipura Bandar Lampung Minggu 12 Juli 2026. Menurut Gubernur, Gebiar Samsat bukan sekedar kegiatan pengundian hadiah bagi wajib pajak, melainkan momentum membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah melalui kepatuhan membayar pajak. Beralih ke warca selanjutnya, Polres Metro terus meningkatkan upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Harkam Tipmas dengan mengintensifkan patroli menggunakan kendaraan roda 2 R2 atau R2 maupun roda 4 R4 di sejumlah titik strategis di wilayah Kota Metro. Minggu 12 Juli 2026, patroli yang dilaksanakan secara rutin baik siang maupun malam hari menyasar kawasan pemukiman, pusat perbelanjaan, objek vital, fasilitas publik hingga ruas-ruas jalan yang dinilai rawan terjadi tindak kriminalitas. Demikian Warca pukul 15, kita akan berjumpa nantinya di Warca pukul 16 bersama Medi Carlo. Dan saya Peri Nurjadi sekaligus mohon pamit undur diri dari ruang dengar Minak Muari, yang kemudian seperti saya sampaikan nantinya acara ini akan dilanjutkan rekan saya yang ganteng ya, Medi Carlo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

0: kaget aku.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini api mo. Magal nih, Hani Kuji.
3: Minak Mohi, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gaga nelpon perempat FM. Dapo kehem WhatsApp, jamat telepon WhatsApp di nomor 0811-7209-885. Nomor nih 0811-7209-885. Atau minak muaki, dasyok juga gunakan telepon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: Daya Lampung tabib pun minambah ya pikabak sehat senyini alhamdulillah. Bang Medi Irawan juga dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabar minamuaki? Beberapa waktu yang lalu sudah lama kita tidak bersua melalui udara minamuaki. Tapi hari ini kita kembali lagi berjumpa dalam acara Pro Dangdut di Pro 4 FM Suara Budaya Lampung. Si kamu ucapkan selamat debi gue minamuaki sewa di lingkar Lampung dan sekitar. Kemudian sewa di Waikanan dan sekitar. Pokoknya selagi ngelengis ke Pro 4 FM silakan saya gabung 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Halo. Api kabak niku Bang Senen. Niku Pak nanya nyak ja ipah na Bang.
1: Niku ya ipah.
0: Jak ngajong. Sehat ya Bang Niku ya Bang ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Lagu newak menghitung bintang Elvi Sukaisih, gubuk bambu di Megi Z, jama selalu milikmu Ike Nurjana.
1: Gubuk bambu.
0: Gubuk bambu ya Pak Yuki dah.
1: Kirim ya.
0: Yo.
1: Bunda Ros jaga baya, semoga sehat. Mama Dila jangan sembar. Bintang Wati Dosem. Bunda Sambal Lampung Timur. Dizia Pertuaran Irin Kedewaran, Tunjuk Lukutratan, Nurdin di Pulau Sulawesi, Dasan di Raja Basa, Basir Pakar Sani, Mama Kuki, Datuk Atung Keguluran, Ramli di Waikanan, Epa Waikanan, Deka Waikanan, Timok Waikanan, Pak Di Darman Waikanan, Wedok Sulaw. Ada. Ucap terima kasih.
0: Yo, sama-sama Bang.
1: Segala menikuti sihat ya.
0: Amin ya Allah. Iya Bang, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Senen, terima kasih hadir menentukan dalam masa perundang itu. Silakan saya bahkan minat muaki jika tunggu di kesempatan lebih kani sinji di suasana kani minggu. Sambil mungkin minat muaki lagi ngebantu anak-anak nih agak jemoh sekolah ya. Wasi lagi ngebungkus-ngebungkus buku, nyampul buku. Wasi lagi nyiap-nyiap ko persiapan haga MPLS jemoh ya. Ndu ya tupi-tupi MPLS atau juga nemtek dan baki-baki nih. Sambil ngancak minat muaki seunyin lagi beraktivitas, Pak Medi hadir ko lagu-lagu dangdut di kesempatan lebih kani sinji ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, jak sapa nyi?
2: Fokus nata.
0: Bang pengen dia pika bak niku bang.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, sokok kita.
2: Balik nih bang Medi.
0: Wawai wawai gawo, alhamdulillah.
2: Wawai gawo ya. Olah, terima kasih. Apa lagunya nyi?
0: Lagunya wak telu lagu. Sepak tama wak menghitung bintang Elvi, gubuk bambu Megi Z, selalu milikmu Ike Nurjana.
2: Anu tuk bang Senen jenno lagu ni.
0: Gubuk bambu ya.
2: Iya.
0: Payu.
2: Salam pa ya. Salam pakai ni bang Senen jenno ya. Terima kasih bang Senen. Kalau bang Senen selalu sehat terus lah bang Senen yo. Laju jemaah bang Narawi yo di Wengata yo. Jemaah bang Darson di Raja Basa. Bang di Kemiling yo. Jemaah Mbak Eni ne yo. Jemaah Wo Putri jemaah Udo ne yo di Wahalin yo jemaah siapa Nabila ne di ya pakai ne Nabila ne yo jemaah siapa saya di Serengsemena Mbak
0: Minanwati lain sih
2: Minanwati yo sehat Minan yo jemaah Bunda Samba di Lampung Timur Bunda Rosi Jagabaya yo Mama Ridho di Gedung Tataan, Mama Lili di Gading Rejo, Jema Mama Bila di Jembatan Kembar Pringtewu ya, Jema Jomba Tota Agung Wonotogo ya, Jema Sapa lagi ya, Jema Seunyi Negawa lah.
0: Yeah.
2: Oke, Bu Medi selamat tugas, terima kasih waktunya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih juga gue Bang Pendi CEO di Oku Selatan juga hadir untukkan gabung. Pangun wat kodomi namo aki silakan sikam tunggu di kesempatan debi kani sinji. Saya tentunya agak gabung dalam acara Pro Dangdut. Selamat debi juga gue minamo aki selagi beraktivitas ya. Saya lagi dagang di pasak-pasak sunyinya tanpa terkecuali. Pokoknya Bang Medi cokot selamat mendengarkan Pro 4 FM Suara Budaya Lampung dalam acara Pro Dangdut. Sikam tunggu luat silakan saya agak gabung 0721255112 Kimangedo. Saatnya kan terlengis ke lagu Nji jelo Bang Senen jema Bang Pendi Rekilo lagu Nji ya Gubuk Bambu. sedih lagu ini Minak Muak, tapi mengingatkan kita akan masa lalu ya, karena memang hidup itu tidak akan bisa sampai saat ini sebelum kita hidup dari nol ya. Mungkin Minak Muak pernah tinggal di gubuk bambu, kita dengerin lagunya supaya Minak Muak bisa mengenang memori saat hidup sulit saat itu ya.

0: Kumparan Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.
1: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
2: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
1: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
2: Ih, aku bisanya nari tarian daerah loh.
1: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
2: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
1: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
2: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
1: Iya juga ya, Rin.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

bahwa fenomena aurora tidak berbahaya bagi manusia yang melihatnya dari tanah, karena aurora terjadi di atmosfer bumi, sehingga tidak menimbulkan dampak buruk secara langsung bagi kehidupan manusia. Walau tidak berdampak buruk secara langsung, namun kehadiran aurora bisa membawa dampak negatif pada infrastruktur dan teknologi, karena aurora memiliki muatan partikel listrik yang bisa mencapai tanah. Dalam keadaan yang sangat ekstrim, partikel listrik dari aurora bisa mempengaruhi saluran listrik, jaringan pipa minyak dan gas, jaringan komputer serta sistem iCloud. Aurora yang disertai badai

0: terbang rendah. Hal ini bisa memperlambat kecepatannya dan membuat mereka jatuh kembali ke bumi.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
1: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk?

0: Haprodangdut. Halo. Halo. Lipa kita. Silakan coba luat minam wahi di 0721255112 atau telepon WhatsApp-nya 0811-720985 ya. Di kesempatan lebih akan disinji tentunya kado lamon lagu-lagu saya disiap kok. Halo.
1: Halo.
0: Ya, selamat bi jasa panji.
1: Orang ganteng di kamar.
0: Oh, lagi di kamar?
1: Iya.
0: Ngapain di kamar sore-sore gini?
1: Gara-gara kalah.
0: Ah, terus langsung ya, langsung di kamar aja gitu ya kalah ya.
1: Iya.
0: Berapa sih berapa sih?
1: Apa tuh 21.
0: Wah.
1: Iya, kayak
0: gini. Ya wes lah, ngurung wae nang kamar aja metu-metu yo.
1: Iya.
0: Sambil mangan rempeyek.
1: Iya. Ngerti wae kowe ya.
0: Lah iya.
1: Kok begitu sapa ngomongi?
0: Ngomongi aku urung ngecek lho, sapa ya? Iki wis babak piro sih? 8 yo. Kok kita ngomong Jawa sih?
1: Kira apa-apa lah. Ya rapopo lah. Nek kok kok awak dhewe.
0: Bener juga ya. Tapi kan isin lho.
1: Ngapo isin? Saya penting orang isin
0: ini. Iya tenan yo. Nah, wala-wala.
1: Aku mengko request yo.
0: Apa?
1: Bulan separoh ya.
0: Wih, orang bulannya bulan purnama kok separoh piye lah.
1: Ayo bene to kan kalah tadi.
0: Hatimu jadi separoh gitu ya.
1: Iya, ya Portugal bae,
0: Portugal bae. Lah sini lo.
1: Iya, kamu pilek toh?
0: Hah? Kamu pilek. Iya, aku kan wingi habis pesta besar. Oh ya Allah, pesta besar. Kecapean.
1: Gitu ya. Ternyata habis menghilang beberapa hari ternyata pulang pilek ya.
0: Benar ya Allah, bukannya nambah sugi malah nambah pilek kikilan.
1: Iya
0: toh.
1: Mengko tolong dikurangi bulan separuh ya.
0: Iya, nanti coba ya.
1: Assalamualaikum Kang untuk Topan, untuk itu, untuk apa ya? Mm-hmm. Untuk apa namanya? Bos Putri, dan enggak lupa juga untuk Om Airin, untuk Kang Maman, dan enggak lupa juga buat ini apa namanya? Nadila. Buat sampean maternuan ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kang Abdullah, terima kasih ya. Ada nutukan gabung. Inilah ya kalau misalkan jagoannya kalah gitu minat mewakili dalam Piala Dunia 2026, ikutan murung. Jangan sampai sakit tapi Kang Abdullah ya. Murung boleh tapi jangan sampai sakit lah ya. Kita terima luat telepon silakan di 0721255112. Sapa lagi saya gegabung. Sikam tunggu kalau minat mewakili saya tentunya gegabung dalam acara Pro Dangdut di Perempat FM Suara Budaya Lampung. Kimang Edo, kembali tenis sekolah lagu minat mewakili Sinji lagune cacaan di dekat. Nyinsunya pandai minat mewakili bahwa jagone Kang Abdullah itu kalah. Jadi Kang Abdullah murung aja di kamar sambil makan renggini.

0: kau nyanyi lagu api ke dana. Anak lalu tak lagi baca aku belajar lagu-lagu kebangsaan pai. Kemana lagu daerah Lampung, lagu-lagu baratnya juga sedih nyanyi kon.
1: Gimana abisnya waktu kecil gak pernah diajarin lagu kebangsaan, lagu daerah.

hujan ekstrim adalah curah hujan yang jatuh di suatu lokasi tertentu dengan intensitas tinggi melebihi batas atas curah hujan biasanya. Atau normalnya yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, menit, jam, hari, bulan. Penyebab curah hujan ekstrim terjadi dipicu oleh pertumbuhan awan konvektif cumulonimbus yang masif dan mencapai atmosfer yang tinggi. Selain curah hujan intensitas tinggi atau awan cumulonimbus juga umumnya dapat disertai

Provinsi Lampung mendukung siswa berprestasi Rizky Muhammad Ivan dari MAN 1 Bandar Lampung ikut serta dalam konferensi keamanan cyber di Amerika Serikat sebagai wujud memperkuat pengembangan talenta digital. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan Rizky Muhammad Ivan telah menorehkan prestasi di bidang keamanan cyber melalui program Book Bounty dengan berhasil menemukan sejumlah celah keamanan pada platform digital termasuk milik Microsoft dan NASA yang kemudian dilaporkan melalui mekanisme Responsible Disclosure. Dia mengapresiasi sebanyak semangat belajar Rizky yang mampu mengembangkan kemampuan secara otodidak sejak sekolah menengah pertama melalui berbagai sumber pembelajaran daring dan forum komunitas keamanan cyber. Informasi yang terakhir Mina Muaki, sebanyak 2.081 unit rumah di Provinsi Lampung terbangun melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP untuk mendukung kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah MBR di wilayah Lampung. Pelaksanaan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau yang dikenal sebagai rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah outlooknya terus meningkat di Provinsi Lampung. Ini disampaikan Kepala Seksi Pembinaan dan Pelaksanaan Anggaran 2C Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Lampung Gwen Aditya Amalkah di Bandar Lampung. Beliau mengatakan status program hingga Mei 2026 untuk realisasi penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan di Provinsi Lampung sudah mencapai 220,65 miliar rupiah. Sejak awal diluncurkan pada tahun 2010 hingga pertengahan Juni 2026, total dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang terrealisasi di Lampung berjumlah 3,29 triliun rupiah. Anda capai wakca pukul 16, Togop Tunggamoloh di wakca selanjutnya.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya.

0: Nerimanian Minamori tetap setia di Propat FM Suara Budaya Lampung Ganteng Jihadu pukul 16.12 waktu Indonesia Barat. Sikam Pagun Nunggu, gue Minamori, saya gabung dalam acara Prodangdut baik melalui telepon on air 0721255112 atau WhatsApp di nomor 0811-7209885. Wah, Mama Irin di Gunung Batu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Apa kabarnya sehat, Kodo?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kok tidak?
1: Hati lagi.
0: Lagune wa telu lagu wa permohonan Ana Laila goyang senggol Renol Panggabean jema terima kasihku Fildan.
1: Permohonan gue lah.
0: Permohonan ya Pak Yukida.
1: Ayo. Salam-salam ya.
0: Iya.
1: Salam Pak Yukida sama Senen. Ya mak lupa ya kalau sehat selalu ya. Ya mak Nurdin. Mak lupa manis belah usia ya. Ya abang Musib Suwa. Mak lupa ya. Ya mak Zaini. Ya mak lupa ya kalau sehat ya. Ya mak Alvin Bolo-Bolo ya. Ya mak Topan. Edo. Waputra Udo. Mak lupa ya. Ya mak Rara di Gerung Air. Nabila. Acibi ya. Jama Darson, ya Arja Basa, ya. Jama Ibu Ros Kedamaian, Jama Bunda Samba, Mbah Jarwo, Marpaya Bahrin, Jama Amir, ya. Jama mana? Si Dewa Kanan, pokoknya sunyi Dewa Kanan, ya. Dalam rangkaian kemuliaan, ya. Jama Jomblo, ya. Jama Hamha, Mama Dila, Jama Riko, pokoknya jama sunyi nih, ya. Media,
0: kalau
1: sehat selalu, ya.
0: Ya.
1: Oh, terima kasih, ya. Sehat selalu, ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Irin, terima kasih. Saya Wadi Gunung Batu karena untukkan gabung dalam acara Prodangdut. Silakan saya bakini Minamuaki, sikam tunggu juga di nomor saya gegoh ya. Selama debi gue Minamuaki, saya lagi bersiap-siap haga mulang ke kerja. Debi kanisin jia. Saya Wadi Pasar Bambu Kuning sunyin ne, tanpa terkecuali. Halo, selamat mendengar Skop 4 FM. Selamat bersiap-siap juga untuk pulang kerja ya. Ya kalau mau tutup tokonya jangan lupa dilihat lagi. Lampunya dimatiin jangan lupa ya kan. Wih, Bang Medi perhatian banget, bukan perhatian banget tapi antisipasi untuk tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan, betul nggak? Betul. Silakan saya gabung luat di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811

0: Anda saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005, UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia.

0: belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
1: Hai, wah, sendal kamu bagus banget.
2: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
2: Emang apa?
3: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Nerimanihan minam waktu tetap setia ngedengin Skopro 4 dalam acara Pro Dangdut. Saya agak gabung Pak Gunwa waktu kayak kesempatan, silakan gunakan telepon Sikam di 0721255112 atau telepon WhatsApp nomor 0811720985. Api kabar gue minam waktu, saya tentunya lagi di perjalanan Kanisinji, lagi ngedengin Skopro 4 FM di kendaraan atau di radio mobil. Selamat menempuh perjalanan minam waktu. Mungkin ada daerah-daerah yang tersendat atau macet, minam wahi yang sabarlah ya. Gelapnya juga suasana sore gini, biasanya banyak juga yang keluar untuk pulang beraktivitas atau juga pulang undangan atau juga pulang dari cari seragam sekolah anak-anaknya ya. Kami terima telepon. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jasa apa?
1: Ramli Pak.
0: Bang Ramli api kabar?
1: Ya.
0: Sokok kita.
1: Hah?
0: Sehat. Sehat juga alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Lagunya apa Bang?
0: Jiwa lagune bener Pak, ikut cek payo. Wah, telu lagu tercantik di dunia Arafik kumpulan Dusta Eri Susan atau Maya Mohsin Alatas.
1: Oi, Eri Susan aja Bang.
0: Kumpulan Dusta ya, Pak Yuki dah. Oh,
1: malam-malamnya gua datang Senayan yo. Selamat debi. Buat Bang Edo, Bang Sofan, Apin Bulu-Bulu, Bang Irin, Pak Dekatiman, Mbah Jarwo, Bunda Samba, yo, Trimo, Bang Isinan, Bang Darman, siapa lagi yo Bang?
0: Siapa dia?
1: Tuhnya kau Bang yo.
0: Ayo.
1: Ayo, muka ni yang makasri yo Bang. Ayo, tuhnya kau, Bang, Bang lupa aku Bang.
0: Bang, Bang apa?
1: Bang Medi.
0: Agak pilek nih mak bang ibadan. Iya.
1: Nah, Bang Medi semoga beri kesehatan keluarga ya. Panjang umur, dilancarkan segala urusan Bang Medi.
0: Amin.
1: Makasih atas waktunya. RI 4 suara Bang Lampung tadi pun.
0: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramli, saya Wadi Waikan dan terima kasih juga keduntukan gabung ya. Memang cuacanya kurang bersahabat, tapi lagi misalkan minam buahki terlalu capek bekerja gitu ya, atau terlalu capek lah ya, sehingga mungkin imunitas tubuhnya berkurang atau menurun minam buahki. Makanya jaga stamina tubuh, uli cuacanya kurang menentu ya. Panasnya luar biasa panas, kemudian mendadak-mendadak mendung bahkan hujan ya. Tapi Bang Medi selalu mendoakan mudah-mudahan minam buahki seunyin nih. Saya lagi ngeringin Skopro 4 FM dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin ya robbal alamin.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepentingan.

lewat Capro Dangdut, tapi Launi Debi Kani dengan lagu-lagu daerah Nusantara akan berlangsung dan terus diputarkan di Perempat FM hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi dengis kota kusyo, minak muaki yo, RRI Bandar Lampung, suara Bude Lampung, cuma Bang Medi Irawan dalam Launi Debi Kani di Debi Kani ya, di suasana

0: Wahca jam 17.
1: Minamuari Bupati Lampung Timur, Ella Siti Nuryamah meninjau langsung calon lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai. Menurut Bupati, pembangunan KNMP menjadi peluang besar bagi pengembangan kawasan pesisir Labuhan Maringgai. Lokasi berdekatan dengan Pantai Karangmas dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan ekonomi terpadu yang menggabungkan sektor perikanan, perdagangan, dan wisata. Kawasan ini juga diproyeksikan menjadi lokasi pendukung pembangunan pelabuhan guna kuat aktivitas ekonomi masyarakat di pesisir. Informasi yang terakhir minak muahi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, pelawak Temon atau Simpson Rarameha meninggal dunia pada hari Minggu pukul 8.42 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Kepergian komedian berusia 59 tahun ini terjadi secara mendadak meski keluarga menyebut Temon memiliki riwayat penyakit darah tinggi. Putri Temon Rika Irliani alias Rambu mengatakan tidak ada tanda-tanda khusus terkait kondisi kesehatan sang ayah sebelum kabar duka datang. Rambu mengaku tidak mengetahui jika kondisi kesehatan Temon tengah menurun sebelum meninggal dunia. Menurutnya keluarga justru mendapat kabar bahwa sang ayah dilarikan ke rumah sakit pada pagi hari. Tidak lama setelah menerima kabar tersebut, Rambu kembali mendapat informasi terbaru mengenai kondisi ayahnya, namun kabar yang diterima keluarga justru menyebut Temon telah meninggal dunia. Rambu mengatakan selama ini Temon tidak menunjukkan keluhan kesehatan yang membuat keluarga khawatir. Ia mengatakan kepergian ayahnya berlangsung tiba-tiba karena tidak ada pemberitahuan mengenai sakit yang sedang dialami. Sebelum meninggal, komunikasi terakhir Rambu dengan Temon terjadi beberapa hari sebelumnya. Saat itu tidak ada pembicaraan mengenai kondisi kesehatan, melainkan aktivitas yang sedang dijalani oleh sang ayah. Anda capai waktu pukul 17, Togop Tunga Moloh di waktu selanjutnya.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

104 FM suara budaya Lampung minamuaki kamtila juga luat kebersamaan dalam helau ni debi kani minamuaki pagun di suasana kani minggu tanggal 12 Juli 2026. Saya akan hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara dengan saya minamuaki. Saya tentunya lagi menikmati suasana sore di kani sinji ya, hari libur terakhir kani sinji minamuaki semengkung jemoh segala aktivitas dimulai luat ya minamuaki, khususnya para pelajar mulai jat TK, SD, SMP, SMA, mungkin juga kuliah jemoh kadu mulai beraktivitas belajar. Jadi dipersiapkan segala sesuatunya, kenyin mangedo si tertinggal jemoh.

Ade kan sudah tua, sudah gak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.

0: KPI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Suara

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
2: Adat tumbuh, ateh mupakat. Adat beale, ateh sepakat.
1: Artinya, adat tumbuh atas mufakat,

Selatan, yakdo masjid ya Minak Muaki ya. Jadi gelarnya adalah Masjid Agung Kalianda Minak Muaki. Jadi masjidnya berdiri megah dengan kubah yang berkilau di bawah sinar matahari. Jadi Minak Muaki, struktur Sinji bukan sekedar tempat ibadah, melainkan simbol identitas masyarakat yang religius dan juga ramah. Keberadaannya di jantung kota Kalianda menjadi kota titik kumpul strategis bagi warga lokal maupun musafir sampai togo di Pelabuhan Bakauheni menuju arah Bandar Lampung Minak Muaki. Masjid Agung Kalianda nyimpan rekam jejak Sai Kejung sebagai pusat peradaban Islam di wilayah selatan Pulau Sumatera sejak puluhan tahun silam. Dan Minak Muaki tentu nih dengan kam memahami sejarah ngebantu kam menghargai setiap jejak perubahan fisik bangunan Sai Ganta terlihat modern dan juga elegan Minak Muaki. Jadi memang fungsi sosial nih diyakini bahwa fungsi masjid harus melampaui tempat sujud semata. Masjid Agung Lampung Sinji ngebuktiko dengan menyediakan ruang bagi pengembangan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan dan sosial. Di dalam komplek masjid terdapat lembaga pendidikan mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga taman pendidikan Quran. Kehadiran perpustakaan di lingkungan masjid juga menjadi nilai tambah yang luar biasa. Anak-anak dan pemuda sekitar bisa mengakses literasi agama maupun umum dengan mudah. Ini adalah contoh nyata bagaimana sebuah bangunan religi

bisa menjadi pusat peradaban yang hidup selama 24 jam. Kegiatan sosial rutin diadakan mulai jat santunan anak yatim, togo pengajian akbar, yang melibatkan ulama tingkat nasional. Jadi interaksi sosial sinji nyani ko Masjid Agung Kalianda ngemi nyawa saya kuat, bukan sekedar onggokan semen dan juga baja yang megah. Mila mungkin kalau misalkan melintas ke daerah Kalianda Lampu Selatan, sekali-kali ya, sambil ibadah, sambil juga melihat kemegahan Masjid Agung Kalianda Lampung Selatan.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Mina Muhaki semukung sikam bergabung Mi Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk pengajian esosial Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitar Kam Teringis Kopayo lagu-lagu islami.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali,

sekali. Digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.

Mina Muakis Hikam agak bergabung Mi Pro 1 menantikan pengajian ayat suci Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, beduk azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelum azan berkumandang, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang untuk hari ini yang akan dibacakan adalah surat Yusuf ayat 4 sampai dengan 6. Akan dibacakan oleh Qori Haji Ahmad Asiri. Sekali lagi, Haji Ahmad Asiri akan membacakan surat Yusuf ayat 4 sampai dengan 6. Selamat mendengarkan.
1: Oh.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang zuhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

rumah dan menyiapkan bunga 7 macam, rotan, jeruk purut, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, tokoh tersebut akan membacakan ayat suci Al-Quran dan menjelaskan pantangan yang dilarang yang dilakukan. Pantangan tersebut antara lain tidak boleh tidur pada siang hari, tidak boleh

0: Nanti pelamon kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok kun yuyuh jadi lamban dijajah yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyu kujo. Cak bangkan no lamon yuyuh, lamon bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tang-tangga sebelah no sedu ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam-jegum. Kau ngajak tetangga no nak kidah.
1: Kacau gawah ni kuna, ngicepannya ni kuyo. Injuk ni kuna ngicepannya tetangga sebelah, mak pernah nyangah opo tetangga jaman ni ku.
2: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mo ne. Ajo kan yuyu mo, yuyu batang ni kandu. Sapa siya nuwak batang ni kandu di ija mak ngedak mak baki ke mak ni ku. Aji di ija nambi juyu ke nambi kecah mengado yuyu mawan. Pokoknya mada si baki ni sengepok ku yuyu di ke mak ni ku.
1: Wah tetangga mak wakas sekali weh, ya Allah. Kepak ini ku mak demon ku toko dua balak sekalian kandu.
2: Hagang itok ke nuyuh duwai balak. Hadupak ni ku ngetok ke yuyuh mu di juyuh lamban ku. Hagang itok ke mulai duwai balak. Api-api. Bangang ke banjak siapa sekena. Mawat ke jaman jauh sekena banjak. Kemana kamu kaya sekedik ni sa. Meter ni ku kagang ngetok ke yuyuh duwai balak.
1: Wa usah ceriwit bangguk mu. Ke banjak ni ku tintahanyu. Nyinyak mengedok tetangga ni ku lagi. Paham ni ku?
2: Aca bang tambah luangan kita. Hadu tak lagi ni ku nuak-nuak nu. Ija pay ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Alih kon. Dan saya pesan ku yo. Lahot ku lawan iku. Dan sekali-kali ku yuyuh menjadi itok ke duai balak. Maklau. Kena kan banjir kena. Ham dos kena.
1: Pusing wa tetangga ku. Jangan dukida. Benda ku tok ku di jangan yuyuh. Yang ni ku puas hati
2: mu. Ujo mana aku tak lagi yuyuh. Yuyuh menjadi. Ku pulukan lagi no. Itok lagi no. Dapik ku dija. Nyak makan liat emak dija.

0: mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Ngelupukkan sayina, ngebedak puting tahabang. Ngelepas konserino, ngebedak puting tahabang.
0: Artinya, melepaskan sesuatu yang sudah di tangan demi mengejar sesuatu yang belum pasti.
2: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
3: Trompet FM, suara budaya Lampung.

Pisro merupakan makanan yang terbuat dari ikan bakar. Biasanya, ikan yang digunakan ialah ikan tembakang atau ikan betok. Makanan dari Lampung ini memiliki cita rasa yang gurih dengan daging ikan tebal dan padat. Pisro dimasak dengan aneka bumbu rempah yang nikmat, cabai merah sehingga terasa pedas, tambahan gula aren yang manis, serta kuah yang kental sehingga sangat menggugah selera. Selain itu, pisro juga diberikan tambahan sayuran sebagai pelengkap. Sangat lezat disantap bersama dengan nasi putih hangat.

0: jauh nek. Udah ayo, di sini juga banyak orang nyebrang. Ayo cepetan. Woi, buset deh. Mau motor lewat mata lo.
1: Makanya kalau nyebrang yang benar cu.
0: Oh, apaan sih nenek rese banget. Suka-suka dong nyebrang mana aja.
1: Itu hampir ketabrak. Udah bosan hidup ya, Cuk?
0: Buset, nyempain, Nek.
1: Bukan gitu, Cuk. Maksudnya, Nenek, kalau nyebrang di zebra cross, kayak yang punya nyawa banyak aja.
0: Kucing kali, nyawanya banyak.
1: Sini. Nenek yang tuntun. Tapi pelan-pelan, lewat zebra cross ya.
0: Wah, lamaan.
2: Nyebrang, ya zebra cross.

dan menyiapkan bunga 7 macam, rotan, jeruk purut, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, tokoh tersebut akan membacakan ayat suci Al-Quran dan menjelaskan pantangan yang dilarang yang dilakukan. Pantangan tersebut antara lain tidak boleh tidur pada siang hari, tidak boleh keluar rumah pada zuhur dan maghrib, tidak boleh

0: Sim, ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak. Kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik. Tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
1: Ada apa, Bu? Ngomel-ngomel melulu.
0: Bapak tuh, lihat nih, Pak. Cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih, Pak. Ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu, Pak, ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik. Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
1: Lah emang lagi zamannya, Bu, barang-barang pada naik.
0: Ya emang zamannya. Yang ngerasain itu ibu, Pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
1: Lah, bapak uang dari mana nambahnya, Bu?
0: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
2: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.

Perkembangan teknologi digital, pelestarian budaya menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda dalam rangka mewujudkan komitmen terhadap pelestarian budaya daerah. PGSD STKIP PGRI Bandar Lampung menyelenggarakan roadshow penyajian karya seni mahasiswa tahun 2026 dengan tema pewarisan budaya bangsa melalui cipta seni sebagai perekat keberagaman. Kegiatan dilaksanakan di 3 kota atau kabupaten di Lampung. Rangkaian kegiatan Kota Metro pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Lapangan Rejo Mulyo 26A, di Pesawaran waktu Sabtu 18 Juli di Lapangan Kridayuana Hanura. Kemudian pada Kabupaten Pringsewu di Sabtu 25 Juli di Lapangan Mataram Gading Rejo. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi 0857-6674-0362 atas nama Wayan Angga atau Instagram @roadshow_pgsd. Mari kita lestarikan budaya kita. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi?

0: Pulau kubur mungkin terdengar seram bagi sebagian orang. Namun, sebenarnya pulau kubur adalah surganya para pencinta kegiatan memancing. Menurut cerita warga setempat, pulau ini dinamai pulau kubur karena dulunya pulau ini digunakan untuk acara penaburan abu jenazah. Berlokasi di Teluk Lampung, pulau ini dapat dicapai dengan menggunakan perahu dalam waktu kurang lebih 20 menit. Pulau kubur relatif sepi pada hari-hari biasa, namun pada hari libur dapat terlihat cukup banyak wisatawan yang datang untuk memancing. Ikan di sekitar pulau kubur sangat banyak dan beragam, karena ada banyak karang besar yang merupakan habitat ikan di sekitar pulau kubur.
1: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut kebiasaan merokok adalah perangkap kemiskinan. Ini lantaran jumlah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan primer menurun. Beberapa yang dikorbankan akibat merokok adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Di Indonesia, 69% rumah tangga memiliki alokasi pengeluaran untuk rokok.
2: Tahukah kamu, rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin, lebih tinggi dari belanja makanan bergizi seperti ayam dan telur. Beban ekonomi yang tinggi menyebabkan balita berisiko tinggi mengalami stunting hingga 5,5%. Balita yang tinggal dengan orang tua perokok tumbuh 1,5 kg lebih kurang dari anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang bukan perokok. 5,5% balita yang tinggal dengan orang tua perokok punya resiko lebih tinggi menjadi stunting.

0: Rocky, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Semula belum 91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Ardi. Dan sekarang waktunya Ardi Hussein pamit undur diri dari pendengaran Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal Brahmos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional.

0: Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
2: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
1: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
3: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
4: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

0: negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan, sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
1: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
0: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir, beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi. Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Charkarforty, menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.

0: dan nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren, termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan, selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren, meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
0: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang mempertasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren, karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru di situ adalah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
1: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
2: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
1: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan bank digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Ruspati, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
4: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PROLANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
5: PROLANI itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat, terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga, terutama untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi di usia muda. Jangan bekerja terus tapi lupa olahraga, ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
4: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
6: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi aktivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, semakin baik, semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
4: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar fun run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta, mulai dari mahasiswa, peserta Prolanis, mitra hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
3: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
7: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
8: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama, jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
7: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
9: Kalau untuk dari segi SOP memang

0: kita mengikuti pusat.
1: Ada perbaikan ya, nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa, nanti kita mengikuti seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat, jadi kita tergantung itu.
2: Demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Raki melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
4: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional dua dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang tiga dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
5: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus kalau dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari ekstra karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, dan ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
4: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
6: Ini kan acara setahun sekali ya, diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat. Main lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih baru, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum pada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti nggak aja anginnya gede ya biar sudah terbang semua. Jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya mas.
4: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan, sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan Sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar satu hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengan berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal, terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, sakit juara, ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas Voli Putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara C5 Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya sakit juara, ya sebisa mungkin kita ngasih semaksimal mungkin. Konsistensi paling itu sih, konsistensi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Radel Toiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Diosul Fikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
3: Ya, menurut aku lebih arahkan ke persiapan sang game. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Dan kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus pergi juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita pelatih yang minta juara.
2: Radel Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa timnas voli putra menjuarai AFC Men's Voli 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, itulah Warta Berita Pro 3 Jakarta. Sudah kita simak bersama-sama dan kini kembali ke studio RRY Kanan 103,6 MHz. Selamat malam pendengar, Yeni Listiana menemani Anda semua di Y Kanan malam ini untuk edisi hari ini, hari Minggu di tanggal 12 Juli 2026. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan mengikuti rangkaian program RRI Pro 2 Bandar Lampung sampai nanti tutup siaran di pukul 23 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Enggak pamit, bye-bye.

Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: daripada Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Malam ini kamu ditemenin Fasha Salsabila.
1: Adanya Felisa, teman Pro 2.
2: Prapa Mungkas, dan kita berbuat bakal nemenin kamu ngebahas soal cinta malam ini teman Pro 2.
0: Yeah.
2: Gimana lagi kalau bukan cuma di Romance Frekuensi, Real Feelings, Real Story.

0: Welcome to Bro 2 di Romance Frequency. Masih sama kita berempat, Pram, Salsa, Ruby dan juga Palisha. Dan di malam kali ini seperti biasa ya, di Romance Frequency, apalagi seperti namanya, kita bakal ngebahas soal romance. Dan di romance kali ini biasanya kita ada 3 segmen utama.
1: Benar banget. Apa aja tuh, Pam?
0: Jadi yang pertama ada cincin, cerita cinta. Kita bakal ngebahas soal cerita cinta gitu lah pokoknya.
1: Nah, yang kedua ada micin, mimin cinta. Ya, aku ngasih solusi cerita cinta temennya Pro 2 nih.
2: Seru banget.
0: Solusi atas segala masalah nih.
2: Dan yang terakhir teman Pro 2 ada tuning. Jadi kita bakal ngobrol langsung sama teman Pro 2 tentang topik kita pada malam hari ini gitu. Kayak gimana sih pendapat dia gitu.
3: Yes, benar banget. Kita bakal temenin kamu sampai jam 10 malam pastinya ya, teman Pro 2, cuma di Romance Frequency.
0: Real feelings, real story.
4: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.
0: Oke, teman Pro 2, balik lagi masih sama kita ya berempat.
3: Ya, bener banget. Jujur gue di Romance Frequency setiap minggu malam Senin ya. Dan penyiarnya beda-beda dong malam ini.
2: Kali ini sama gue ya.
0: Ya.
1: Jarang dilihat ya, termasuk gue sih.
3: Iya benar, baru pertama kali ketemu Salsa, terus ketemu Pram juga.
2: Ketemu Feli juga.
3: Gimana kalian kabarnya?
0: Gue
2: ya gitu-gitu aja.
0: Kalau dari gue sendiri sih gue baik-baik aja sih. Alhamdulillah baik-baik aja.
2: Tapi karena hari ini di Romance Frequency yang romance, gimana kabar romance kalian?
3: Aduh.
0: Kayaknya pembahasan berat ya.
1: Iya, spill or tiga ya.
3: Kenapa nih Salsa?
1: Kayaknya sosol lah ya.
2: Apa tuh sosol?
0: Sosol tuh gimana?
2: Punya dan enggak.
1: Oh, harus jawab punya atau enggak ya? Kalau misalnya setengah-setengah ada enggak?
2: Kalau bahasa Gen Z bukan HTM.
1: Situationship.
0: Atau just friend.
1: Aduh.
0: Lebih berat lagi kayaknya kalau just friend ya.
2: Itu kayaknya lo ya, Pram ya.
0: Waduh, iya lagi.
1: Kalau misalnya Feli sama Ruby sendiri gimana nih?
0: Gimana nih?
2: Punya pacar dong.
1: Feli juga udah punya. Oke. Sebenarnya gue punya sih, Pram.
0: Tapi dalam hubungan yang tidak pasti ya.
2: Ada lah.
3: Siapa tahu belum ditembak aja. Positive thinking aja.
1: Positive thinking bisa enggak ya?
0: Harusnya bisa sih positive thinking.
1: Atau cari yang lain.
0: Aduh. Mending cari yang lain sih tapi.
3: Daripada buang-buang waktu.
0: Iya, juga. Cowok banyak di dunia ini.
1: Termasuk Prom?
0: Bisa juga. Kayaknya gue buka lowongan aja deh kayaknya.
3: Buka lowongan apa?
0: Buka lowongan untuk kayaknya mencintai seseorang.
2: Siap, apa lo mau sama teman Pro 2?
0: Wah, boleh juga teman Pro 2 yang mau daftar nanti boleh langsung kita ya.
1: Di WhatsApp gue di 08 sekian sekian ya.
2: Kok jadi promosi diri sendiri gitu. Ya, yes, teman Pro 2 kayak yang tadi kita udah sebutin juga, kita nanti bakal ada 3 segmen ya.
1: Jawab sebentar banget. Bakal ada cincin, micin dan tuning.
3: Oh, iya,
1: so, jangan kemana-mana. Keep on tuning.

Masa depan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharma Jaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital.

dagang internasional, serta terlibat dalam riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang senang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke kampus unggul IIB Dharmajaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93 Bandar Lampung. IIB Dharmajaya, kampus unggul, kampus berdampak. Bersama Dharmajaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya. Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

0: Om Olivia Rido, apa Olivia Rodrigo menjadi lagu penghantar kita di segmen, belum masuk segmen sini sebenarnya, masih di awal-awal talk sih sebenarnya ya.
1: Spill dikit-dikit kalau teman-teman udah 2 pekan.
0: Iya, kalau kalian dengerin kita dari sebelumnya tadi.

0: juga kalau ada cowok biasanya lo pasti ditanyain terus di WA terus.
1: Ada itu kayaknya lo ya Pram. Lagi ngasih tahu diri sendiri ya Pram.
0: Iya sih. Sebenarnya ribet dikit, cuman kadang gue juga ngerasa gimana ya, kan namanya sayang gitu.
1: Oh, jadi kalau sayang gitu Pram. Oke, Pram.
2: Bentuk perhatian dari pasangan kita. Cuman ya gue sebagai orang kalau misalnya punya pacar kurang suka sih dikituin.
0: Direcokin.
2: Gue tuh lebih suka kayak ya udah lo pahamin apa aktivitas gue, ya gue pahamin aktivitas lo. Kalau Ruby sendiri gimana?
3: Kalau gue suka direpotin lah. Tapi asal gini guys, kalau kayak gue lagi ada kesibukan, mungkin ada kegiatan di luar gitu, di luar kampus, gue kayak gak suka kalau cowok gue marah-marah gitu. Jadi gue gak semangat, jadi gue bengut ketemu orang rame gitu. Jadi buat gue kayak gue gak suka cowok kayak gini.
1: Tapi gue setuju sih, kadang kayak menentukan mood kita juga gitu loh. Kalau misalkan ada masalah, kita jadi ikutan kepikiran gitu.
0: Berarti kalian tuh lebih condong ke kalau untuk chatan gitu ya, kalau moodnya biar bagus, berarti harus diawali dengan yang fun-fun, yang senang-senang gitu, biar hari kalian tuh ngejalaninnya enak gitu ya, senang, happy gitu kan ya.
1: Iya, benar. Karena kalau misalkan lo udah berantem pagi-pagi,
2: mood lo akan jelek seharian sih.
1: Benar.
2: Tapi ngomongin pasangan gitu ya, kalian lebih suka pasangan yang ada kepastian atau yang HTS-an gitu?
1: Itu perlu dipertanyakan ya Mbak. Itu kayak dipertanyakan.
2: Tapi ada loh orang yang suka situationship karena lebih menantang sih kalau kata orang-orang.
0: Inisialnya siapa?
3: Inisialnya
0: S ini ya.
2: Huruf keduanya A.
0: Salsa nih.
1: Tapi biasanya yang kayak gitu tuh yang apa ya, masih main-main gak sih? Masih nyari yang pas tapi ternyata belum ketemu.
0: Bisa juga seperti itu.
1: Makanya jadi kayak yaudah HTS-an aja lah.
2: Tapi kalau Pram sendiri lebih suka HTS-an atau yang ada kepastian?
0: Kalau gue opsional sekarang.
3: Gue
0: opsional karena di in this age ya, di umur sekarang gue ngerasa gue pengen untuk fokus dulu ke karir dulu sih. Karena kalau ngurusin cewek kayaknya masih agak berat gitu ya, kan dia butuh diperhatiin dan segala macam. Dan gue juga butuh untuk fokus ke karir.
1: Tapi kan kalau ada cewek lo ada yang support.
2: Iya,
3: ada yang bikin semangat gitu Pram.
0: Bener, tapi kan gue belum tahu nih tipe cewek yang bakal deketin gue nih atau nanti sama gue gimana.
2: Makanya gitu, kita harus pilih dan pilih sih.
0: Bener.
2: Untuk memilih pasangan kita nanti. Kalau misalnya pasangan kita gak sesuai sama kriteria kita, berarti kan tuh ada unsur keterpaksaan.
0: Iya sih, benar. Ya kan? Ya. Karena kita butuh someone to talk aja biasanya kan.
2: Aduh, jangan.
1: Jadi lo adalah tipe yang opsional.
0: Opsional dulu untuk saat ini.
1: Gue nggak expect dia bakal ngomong opsional soalnya.
3: Ini cowok perlu dipertanyakan ya.
1: Iya benar.
0: Gue masuk kategori cowok bingung nggak? Gimana? Kalau menurut kalian?
2: Tergantung sih, gimana lo nanti menjalankan hubungan itu. Kalau misalnya lo ngegantungin.
0: Waduh,
2: bisa kayaknya aja sih masuk ke kategori cowok bingung.
0: Masuk kategori cowok bingung ya, kayak gitu ya?
3: Iya dong, tadi kan dia katanya ini ya, opsional tadi kan.
2: Opsional. Ya, kayaknya sih masuk
3: ya, termasuk cowok bingung ya itu ya.
1: Tapi ya, kalau menurut gue itu udah termasuk cowok bingung sih.
2: Oke, Tompro 2 jangan deketin Bang Pram.
0: Gue langsung di blacklist nih namanya langsung, Tompro 2.
2: Kalau ketemu namanya Pram Pamungkas gitu.
1: Iya, jangan, itu udah cowok bingung.
2: Lo harus belajar sih, harus banyak belajar sama Feli sama Ruby.
0: Mereka udah ada pengalamannya sih.
2: Ini jadi gimana? Lu punya pengalaman, hidupnya kan lebih lama, otomatis punya pengalaman yang lebih daripada gue. Apalagi soal pengalaman
1: juga cuma beda 2 tahun nih Mbak. Kalau Sal gimana Sal? Lo tipe yang HTS atau enggak?
2: Lebih tergantung. Bukan tergantung sih, karena
0: sama aja kayak gue dong.
2: Bukan dong, kalau gue tuh based experience ya, 20 tahun gue gak pernah pacaran. Selama 20 tahun
1: HTS-an 20 tahun?
2: Iya, enggak dong. Dari lahir
0: tuh HTS-nya
2: dari lahir ya, 20 tahun. Selama 20 tahun gue hidup, gue belum pernah pacaran. Sejauh ini gue selalu situationship. Dan menurut gue itu lumayan menyiksa ya, karena ya gue ngerasa digantungin. Gue gak tahu hubungannya mau dibawa kemana.
1: Ini isi hati seorang salsa sih.
2: Buat lo yang ngedengerin, tolong kasih kepastian buat gue.
3: Siapa? Sebutin inisialnya.
0: Siapa?
3: Enggak mau. Ya kan biar dikasih kepastian dong salsa.
2: Iya bener.
1: Biar lo dikasih kepastian pulang dari siaran ini.
2: Masa gue yang minta sih? Gue kayak cewek ngemis-ngemis banget.
1: Tapi kalau gue adalah tipe yang kalau gue udah mempertanyakan sesuatu akan gue tanyakan gitu lah.
2: Berarti lo tipe yang ngejar ya Kak? Maksudnya tipe... kayak kalau nyari kepastian tuh kayak ya lo yang kejar, bukan lo ngejar cowoknya apa gimana?
1: Bukan gue yang ngejar. Gue adalah tipe yang tegas. Lo mau enggak?
2: Oke.
1: Okay.
3: Iya, kayak gitu. Karena kita buang-buang waktu.
2: Iya, tuh buang waktu. Gitu.
3: Apalagi kalau memang udah deketnya udah 4 bulan, 6 bulan, terus 1 tahun gitu, itu kelamaan ya.
1: Kalau 2 tahun, 2 tahun.
0: Iya.
3: Itu ngapain? 2
2: tahun. Kayaknya cicilan KPR aja udah setengah jalan sih.
1: Iya, benar. Ya. Ya, nomor 2 udah kita spill, berarti tema hari ini tahu lah.

0: Pasti.
1: Iya. Apa dong?
2: Apa tuh? Apa sal?
0: Apa tuh?
2: Lebar ini apa sal?
0: Bakal bahas situationship aja.
2: Situation.
0: Oh, berdua jadi buat teman-teman yang punya cerita nih, pengalaman pribadi tentang HTS, tentang situation atau just friend, bisa banget ke WhatsApp kita di 081 79 925 925,
3: atau ke Instagram kita di @produbdl atau di @broadcasteracademy.pro2. Kita tunggu sampai jam 10 malam nanti.

0: time for Flash Info.
1: Tombro 2, Flash Info kabel ini datang dari kabar yang membanggakan dari Krui, Pesisir Barat, Lampung. Anak kembar Safira dan Sabila berhasil lolos ke Universitas Indonesia. Masing-masing diterima di Fakultas Kedokteran dan Fakultas Hukum. Di balik keberhasilan itu, ada perjuangan sang ayah yang bekerja keras demi mewujudkan mimpi kedua putrinya. Atas prestasi tersebut, keduanya juga mendapat apresiasi dari Paragon Corp berupa uang tunai, laptop, dan produk untuk mendukung perjalanan pendidikan mereka. Itu dia Tombro 2 Flash Info dari Talita Aura. Untuk informasi menarik lainnya bisa cek di website kita rri.co.id dan download aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store kamu.

0: Awalnya aku gak pernah mikir bakal sedekat ini sama dia. Hampir tiap hari kita chatan, saling ngabarin kalau aku lagi capek dia selalu ada. Tiap weekend juga pasti ada aja alasan buat ketemu.
1: Udah makan belum? Aku jemput ya, sekalian kita cari makan.
0: Hal-hal kecil itu yang bikin aku pelan-pelan yakin. Sampai semua temanku bilang kalau kami pasti pacaran. Waktu itu hubungannya kami juga udah jalan hampir 8 bulan. Akhirnya aku memberanikan diri untuk buat nanya.
2: Kita ini sebenarnya apa sih?
1: Kenapa kita harus kasih status sih? Yang penting kan kita sama-sama nyaman.
0: Aku di situ langsung diem. Aku pikir mungkin dia cuma butuh waktu aja. Sampai suatu hari lihat dia upload foto selama jalan sama cewek lain, terus aku beraniin buat chat dia.
2: Aku kira kita punya hubungan.
1: Lah, kita kan gak pacaran.
0: Di situ aku baru sadar, ternyata selama 8 bulan ini yang sedang menjalin hubungan cuma aku. Sedangkan dia cuma mikir dekat aja tanpa pernah berniat kasih kepastian.
1: Duh, tombol 2, sakit ya pasti cerita dari salah satu pendengar kita ini tadi yang baru request ya.
0: Iya, dia cerita lewat WhatsApp kita sih tadi. Jujur, gue pernah merasakan di posisi Alia sih.
1: Seperti sangat relate ya, maksudnya kalau
0: jujur relate sama gue yang pernah di posisi dia, pernah digantungin tanpa kepastian.
2: Wow. Okay. Langsung gue ikutan bersedih atas kehidupan
3: dari ini ya, cerita dari siapa tadi?
1: Alia.
3: Dari Alia. Dari Alia. Yang kalian ceritain tadi ya, yang gue udah dengerin, gue udah fokus. Apa kan dari kalian bertiga gitu.
2: Ya. Tapi ya sebenarnya sampai, maksud gue sampai Alia ini sampai nanya loh, kita ini sebenarnya apa?
0: Iya, dia sampai memberanikan diri dan nurunin gengsinya buat nanya, buat make sure kayak sebenarnya kita ini apa sih?
1: Benar kan, biasanya gengsi cewek gede kan yang mau nanya ke cowok.
2: Ternyata jawabannya kita kan ngepacaran.
0: Kita kan just friend.
2: Sakit banget ya.
1: Sakit banget. Tapi gue bingung ya, dia ngomongnya kan selama 8 bulan. Lama banget 8 bulan.
2: Tapi gue sempet kaget 8 bulan.
0: Lama banget sih. Itu kalau cicilan KPR udah setengah jalan.
1: Udah setengah jalan. Itu aja udah satu semester kalau kuliah.
2: Iya. Ya Alia, kalau kata gue sih ya udah nggak sih, kalau misalkan itu tuh udah dikasih closure loh. Yeah. Kalau kayak ya udah kalian cuma teman, kayak setelah itu kalau menurut gue kalau misalkan lo ada rasa, masih ada rasa, menurut gue sih kalau gue jadi lo, gue bakal kayak mundur aja sih. Soalnya gue nggak bisa kalau misalkan gue ada rasa tapi gue udah ditolak tapi gue tetap seolah nggak ada apa-apa gitu.
1: Itu susah sih.
2: Itu susah nggak sih?
3: Gue bakal blokir cowok itu tau, sumpah.
1: Oh, lo langsung di cut off berarti ya?
3: Iya, dari WA, terus dari IG atau TikTok, pokoknya semua sosial media yang berkaitan sama si cowok itu gue kayak mending gue langsung cut off.
2: Iya,
3: gitu.
2: Iya. Karena udah jelas-jelas ada closure-nya.
0: Iya. Dan biar lupa juga gitu loh, biar nggak inget-inget kayak ya gue emang udah nggak ada hubungan sama dia, ngapain gue nyari yang dia lagi?
1: Benar,
0: iya,
1: Yes. Dan kalau buat Alia ya, walaupun gue tau sih masih cinta ya, sama kayak gue juga pernah kayak gitu perasaannya. Dan dan buat
2: banyak
1: lo
2: yang relate ya?
1: Banyak yang relate nih. Dan buat Alia, menurut gue cinta kan gak harus selalu memiliki ya. Lo lihat aja dari jauh, lo tunjukin ke dia bahwa lo bisa mungkin lebih dari apa yang dia pikirkan gitu. Jadi buat teman Pro 2 semua juga yang punya kisah yang relate kali ya, bisa langsung request dan juga kasih tahu kita kali ya di WhatsApp kita di 081 7992 5925
0: atau di Instagram kita di @pro2bdl.

0: depan belok kanan ya, gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah bentar, biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok, membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Oh boy.

0: Merry Christmas, Please Don't Call menjadi lagu pengantar kita masuk ke segmen Micin, Mimin Cinta.
1: Wow, Mimin Cinta.
2: Tak bikin pusing, panggil aja Micin.
3: Micin.
0: Oke, okay, kalau tadi kita dengerin lagu Merry Christmas Please Don't Call, kayaknya bakalan relate sama cerita satu ini. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, kita panggil dulu kali ya Mimin Cintanya.
1: Mimin Cinta.
0: Mana sih Mimin Cinta? Mana sih? Ya malam ini
4: harus banget dong.
5: Berarti kita berlima sekarang Tom Pro 2 sama Mimin Cinta.
1: Iya, benar banget.
5: Berarti kalau udah Mimin Cinta, udah ada Mimin Cinta nih, berarti kita punya suatu masalah yang berarti kita harus ceritain ke Mimin Cinta.
0: Iya. Karena ini power of Mimin Cinta. Dia yang bisa menyelesaikan masalah ini.
1: Namanya aja udah Mimin Cinta.
5: Iya. Dia pakar dari segala pakar.
1: Benar. Datangnya dari kayangan.
5: Waduh, langsung turun ya khusus untuk acara kali ini.
1: Iya, setiap minggu dipanggil ya.
0: Capek gak Mimin Cinta ke RRI?
6: Enggak dong, buat dengerin cerita kalian mah aku semangat terus ya.
0: Oke, okay. Excited banget ya Mimin Cintanya.
5: Oke, okay, nih untuk Mimin Cinta nih, gue punya pertanyaan dari temen bro dia.
0: Apa tuh?
5: Oke, okay, dengerin ya. Halo Min, gue sama dia udah deket hampir 1 tahun. Nah, hampir tiap hari gue komunikasi, sering jalan juga. Dia selalu bilang sayang, terus juga cemburu kalau gue deket sama orang lain. Tapi setiap gue cerita, minta kepastian, dia selalu bingung nih. Bilang belum siap sama pacaran. Menurut Mimin Cinta nih, gue harus nunggu gak?
6: Aduh, Dimas. Kalau kata gue mah, udahlah, udahin aja. Kasian. Ini tuh kayak nunggu mie instan ya, cuma 3 menit langsung mateng, gak kayak gitu. Tapi kalau nunggu orang yang gak pernah kasih kepastian itu pasti bisa bertahun-tahun ya lamanya. Kalau dia emang serius sama lo nih ya, kata gue, dia pasti bakal nyari lo buat bakal jadi diperjelas gitu hubungannya. Jangan malah dijadiin tempat singgah doang. Dia tuh cuma gabut doang loh, kayak gitu. Dia cuma butuh ditemanin. Atau tuh buka ruang tunggu ya, Dimas.
5: Betul, Dimas.
1: Tuh, Dimas, dengerin kata Micin. Micin udah ngelabrak nih.
0: Mungkin boleh di-spill alamatnya biar di
1: kita ikutan labrak.
0: Micin tuh aja labrak, dikasih tahu.
6: Dimas.
5: Gimana ya Dimas ya? Kalau dari gue sendiri deh nih ya, gue langsung pendapat gue nih, karena sebagai cowok ya sama-sama Dimas. Menurut gue Dimas, kalau udah kayak gitu, mending lo ganti aja Dimas. Banyak cewek di luar sana. Ada kita nih ada sekitar 3 miliar nggak sih cewek, lebih kayaknya ya?
0: Lebih.
1: Hampir penuh bumi kayak ya.
5: Iya. Harusnya cewek. Berarti kita bisa cari yang lain Dimas, sesuai kriteria lo dan juga sayang sama lo pastinya.
0: Iya benar sih.
1: Tapi ya Pram, kalau Dimas ini ya. Dari 100 orang cowok, kayaknya cuma Dimas aja deh yang kayak gini deh.
6: Yang mau nunggu ya?
1: Iya, yang mau nunggu.
0: Karena biasanya kebalik.
1: Iya. Iya kan?
6: Biasanya belum ditanya udah pergi duluan.
0: Iya.
6: Gitu.
1: Cowok bingung.
6: Itu apa itu Pram itu?
5: Ini juga lagi tuh berarti.
0: Tuh, Pram harus belajar dari Dimas.
5: Iya, berarti kita senasib atau gimana nih maksudnya?
6: Tapi kan kata si ceweknya Dimas ini katanya belum siap pacaran ya. Emang kenapa gitu belum siap pacarannya?
0: Gue kepo sih sebenarnya alasannya. Atau itu sebagai alasan belaka aja sebenarnya dia nggak mau sama Dimas. Iya.
5: Tapi kan gue ini kan nggak tahu ya Dimas nih dia masih sekolah atau gimana, kan biasanya ada tuh gue nggak pengen pacaran dulu deh, gue pengen fokus belajar dulu kan biasanya gitu kan alasan-alasannya.
1: Mungkin bisa
5: TikTok
1: ya sama Mimin.
5: Bisa.
1: Bisa Min.
5: Catatnya kalau 2 RI berlampung kita kasih nomor
0: Mimin Cintanya. Khusus deh buat kamu. Enggak.
5: Khusus boleh buat Dimas. Dan teman Pro 2 ya, nanti kalau kamu juga punya pertanyaan-pertanyaan buat Mimin Cinta, kamu bisa langsung hubungin Mimin Cintanya aja kalau kita kasih.

0: sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.
1: Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya!

0: Jatuh suka dari Tulus Temui Bro 2. Kalau Tulus bilang ini semua bukan salahmu, punya magis perkat yang sekuat itu. Maafkan aku jatuh suka. Kayak yang dibilang tadi sama Dimas Temui Bro 2. Dia udah jatuh suka sama seseorang dan dia juga minta kepastian, tapi ternyata kepastiannya ditolak. Dan kita masih punya nih segmen lagi buat micin. Masih ada mau nanya buat micin.
1: Ya, benar banget. Karena ada cerita yang masuk lagi ke kita dan masih pengen nanya nih sama Mimin Cinta ya. Kayak teman Pro 2 ini excited banget deh sama Mimin Cinta.
0: Banget sama Mimin,
2: Mimin
0: Cinta,
2: Cinta
0: ya.
2: Ini banyak fansnya.
1: Oh, iya. Mana Micin? Kayaknya emang paling dicari-cari banget ya. Apa sih apa program ini mau dibuat 5 kali seminggu?
2: Kasian juga job Mimin Cinta yang lain.
0: Iya sih.
1: Mimin Cintanya pengen ngedate juga soalnya.
0: Karena ya gimana ya, anak muda kan biasanya memang selalu relate dengan cinta-cintaan.
2: Iya sih. Kita banget ya, anak muda banget.
0: Kita banget, anak muda banget. Gue banget.
2: Ya, teman Pro 2 kalau tadi ada dari Dimas, sekarang ada dari teman Pro 2 dari WhatsApp nih, teman Pro 2 dari 0896-3388 sekian-sekian. Katanya Min mau cerita, aku Sevina. Okay. Awalnya aku sama dia tuh cuma teman yang asik banget buat diajak ngobrol. Lama-lama jadi saling ngabarin setiap hari, hampir tiap malam sleep call sampai bolak-balik ketemuan. Rasanya tuh udah kayak pacaran padahal ya kita cuma enggak pernah punya status. Akhirnya nih aku milih buat ngejauh karena sadar kalau hubungan itu diterusin tanpa kejelasan, nanti bakal makin susah buat ngelupain dia. Nah lucunya nih, setiap kita sama-sama mulai bisa move on, selalu aja ada aja salah satu yang balik ngehubungin duluan. Jadinya hubungan kita tuh kayak on off terus, deket lagi, jauh lagi, sampai sekarang aku masih bingung. Aku tuh harus tetap bertahan, apa benar-benar harus selesaiin semuanya sih, Min?
0: Langsung aja, Mimin Cinta.
1: Ribet ya? Ribet. Waktu tepat, Mimin dipersilakan.
0: Dipersilakan, Mimin Cinta.
3: Seperti wisata masa lalu.
1: Wisata masa lalu.
0: Wisata masa lalu.
2: Pernah jatuh cinta juga.
3: Pernah dong. Pernah dong. Sevina. Kalau Micin boleh jujur ya, keputusan buat ngejauh itu sebenarnya udah tepat banget ya. Cuma sayang banget bolak-baliknya itu. Kadang balik, kadang udahan. Udah kayak pintu Alfa minimarket, selamat datang.
0: Selamat datang,
3: makin lama dipertahanin, makin susah juga buat dilepas. Tapi masalahnya tuh kalian berdua ini kan masih sama-sama ngasih akses buat balik. Kalau setiap kangen langsung chat, setiap sepi langsung nyari dia lagi. Ya hubungan ini tuh pasti bakal muter aja ya, di situ-situ aja. Gak deket, gak jauh. Terus kalau kangen, ngechat, balik lagi. Padahal yang dibutuhin tuh cuman keberanian aja buat balikan. Tapi kebenaran buat nentuin arahnya tuh gak tahu kan. Mau sekalian jadian ya sekalian aja. Kalau enggak, kalian harus tegas guys.
2: Iya, harus tegas.
0: Yes,
1: kayak gak ada arahnya gitu ya. Ayah, arahnya kemana nih?
2: Beda cerita dong.
3: Kasian di Sevinanya ya.
0: Iya.
1: Ditarik ulur gitu ya, kayak tali.
3: Iya, bukan dan 17 Agustus lah ini.
1: Belum. Kayaknya excited banget mau 17 Agustusan.
0: Iya. Kalau dari kalian sendiri berempat nih, dari Mimin Cinta tadi kan udah nih. Kalau dari kalian nih salah satunya, mungkin ada bisa ngasih tanggapan dari Mimin Cinta tadi, udah kan? Gimana?
2: Gue setuju sih sama Mimin Cinta, karena gue adalah yang iya-iya, enggak-enggak gitu. Kalau misalkan udah

0: Di Ruby gimana?
1: Kalau dari gue, ini kan lagi HTS ya, si Safina itu kan, HTS. Sudah diginiin sih sama cowoknya, udah mundur aja menurut gue. Karena kalau dia HTS, untuk apa sih? Mau dilanjut juga, tetap aja sama.
2: Benar sih.
0: Safina lo harus sadar, Safina. Iya. Please sadar demi gue. Enggak.
3: Harus dengerin malam ini.
0: Tapi benar sih, kalau dilanjut juga nggak tahu mau dibawa kemana arahnya, kayak hilang arah aja. Mau ditanya kepastian yang nggak ada hubungan, ya kan?
3: Nggak ada kompas arahnya.
0: Iya.
3: Jadi Tompro 2 status memang bukan salah satunya bukti dari cinta ya, tapi kejelasan juga adalah bukti untuk menghargai perasaan orang lain.
1: Setuju.
3: Jadi ya jangan sampailah kalian tuh bertahan di hubungan yang bikin kalian terus bertanya-tanya, gue mau kemana sih, arahnya kemana sih, dan sebenarnya aku ini siapa. Karena hubungan yang sehat bukan cuma soal nyaman, tapi juga soal sama-sama tahu mau dibawa kemana hubungan kita.
0: Oke, Tompro 2 dia pada bingung nih ya sama cita-cita kalian. Kalian bisa banget WhatsApp kita, karena kita bakal milih salah satu dari kalian untuk di segmen tuning.

0: mana sih? Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: kita udah masuk di segmen tuning ya, naikin volumenya.
1: Yeay. Oke, teman Pro 2, karena kita udah di tune in ya. Kita sekarang punya seseorang yang bakal kita telepon.
2: Iya, salah satu pendengar kita
0: spesial
2: ya.
0: Spesial ya, ditunggu-tunggu teman Pro 2 untuk kita telepon nih.
1: Mungkin bisa langsung kita sapa aja kali ya.
0: Iya, boleh banget.
2: Halo. Halo.
3: Hai.
2: Oke, apakah suara kita jelas?
3: Jelas kak.
0: Oke, jelas.
2: Sebelum kita tanya-tanya gitu ya, mungkin boleh kenalan dulu kali ya.
3: Oke, halo, nama gue Carmila, gue dari Raja Basa.
2: Oke,
1: Carmila dari Raja Basa.
2: Kesibukannya apa nih Carmila?
3: Apa?
1: Kesibukannya apa?
3: Ya kuliah, sekarang gue lagi ngambil semester pendek karena kemarin gak lulus nilainya.
1: Oke.
2: Semangat ya Carmila sebelumnya. Semangat dulu nih.
1: Berarti gak liburan ya Carmila ya?
3: Apa?
1: Berarti gak liburan?
3: Aduh enggak.
1: Waduh sayang banget.
2: Nah kalau misalnya lagi sibuk kayak gini, Carmila butuh someone to talk gak sih?
1: Butuh seseorang gak sih?
3: Sebenarnya butuh banget sih. Cuma kemarin habis udahan sih sama ATS gue.
1: Waduh.
0: Dan cocok banget.
2: Jujur, disinilah waktunya kamu mengekspos diri kamu, Carmila.
1: Kasih tahu ke semuanya, Carmila. Jadi menurut kamu nih, Carmila, gue pengen langsung nanya deh. Kan baru kelar nih hubungan ATS-nya. Jadi hubungan tanpa status itu lebih banyak dibahagiain atau malah buang-buang waktu sih? Dan kenapa?
3: Kalau kata gue sih buang-buang waktu banget ya. Masalahnya kita juga nggak ngerasa punya hak penuh gitu loh. Kayak aduh mau ngapain aja tapi nggak ada status gitu kan. Waktu berakhir pun ya kayak ya udah berakhir aja, kayak aduh mau ngasih closure tapi kita ini siapa cuy, employ gitu kan.
1: Oke.
2: Tapi kan perjalanan cukup panjang ya HTS itu. Pelajaran apa sih yang bisa lo ambil ya, walaupun mungkin banyak bad-nya ya, tapi kan tetap ada pelajaran bisa lo ambil.
3: Ya, pelajarannya dari gua sih sebenarnya tuh enggak apa-apa sih HTS, tapi yang penting ada komitmennya gitu. Kalau sekedar HTS tapi yang beneran buat enggak jelas gitu kan, orangnya hilang-hilangan juga dan kita enggak ada afeksi yang dapat atau enggak ada timbal baliknya dalam hubungan, ya percuma aja gitu. Itu sih yang gua pelajarin.
1: Oke.
0: Jadi tapi menurut gue kalau misalkan HTS tuh malah gak ada komitmen deh.
2: Iya, benar sih. Namanya HTS kan, jadi gak mungkin ada komitmen ya. Kalau misal ada komitmen kayak bukan HTS gak sih namanya.
1: Benar. Tapi apa namanya kalau bukan HTS?
2: Nanti kita cari lagi namanya.
0: Tapi Carmila nih, kalau misalkan yang mantan HTS-an lo ini tiba-tiba ngedeketin lo lagi itu, lo masih mau ngasih kesempatan apa benar-benar udah lo
1: tutup jalannya?
3: Tutup sih, kalau ini gue tutup karena memang kayak nggak jelas, jadi kayak hubungannya memang baik-baik aja, tapi memang kayak nggak jelas gitu loh.
0: Oh, karena emang nggak ada kejelasan itu tadi ya, makanya nggak jelasnya di kita ini sebenarnya apa?
2: Memang udah berapa lama sih lo dekat sama HTS itu?
3: Ya 8 bulan lah ya.
2: Lama banget ya.
1: Kayak Alia tadi baru 8 bulan ya.
2: Iya. Kalau kuliah 1 semester sih itu. Daripada menghabiskan waktu sama ATS mending kuliah.
0: Iya, betul. Udah fokus aja pokoknya kuliah.
1: Sebelum kita tutup nih ya, gue pengen saatnya lo nge-expose diri lo. Coba ceritain sedikit tentang diri lo tuh, hobinya apa, orangnya kayak mana. Terus kenapa sih teman Pro 2 harus kenalan sama lo nih? Siapa tahu malam ini ada yang ngerasa sefrekuensi sama Carmila.
0: Siapa tahu ada lo dapet orang lain yang gantiin HTS-an lo tapi lebih jelas.
2: Someone there.
1: Bukan cowok bingung kali ini.
0: Bukan Pram kali ini.
1: Bukan gue.
2: Jangan sama Pram ya Carmila.
1: Waduh.
0: Gimana nih Carmila?
3: Oke, gue Carmila, mahasiswi psikologi di salah satu universitas di Bandar Lampung, semester 4. Jadi kalian kalau misalkan mau rawat jalan boleh sama gue.
2: Oke. Mutualisme banget ya.
1: Yang penting kan jalan ya.
0: Tapi nih Carmila, lo kan udah sebutin lo diri lo sendiri tuh gimana ya. Dan lo mau pilih cowok tuh yang gimana?
1: Tipenya kayak mana deh?
3: Aduh kalau tipe gue sebenarnya yang penting tahu arah tujuan aja lah. It's okay lah ya, gue HTS asal jangan apa ya, jelas lah gitu maksud gue gitu kan.
2: Oke.
1: Tapi kayaknya kalau HTS masih nggak jelas nggak sih arah tujuannya.
2: Cari sesuatu orang yang bisa ngarahin. Berarti kan sebagai pacaran. Jangan HTS lagi dong Carmila.
1: Iya. Berarti kan.
3: At least jangan. Jangan apa ya, jangan hilang-hilangan lah gitu.
0: Selalu ada.
2: Oke Carmila, kalau misalnya ada teman pro 2 yang pengen kenal sama Carmila, bisa menghubungi lewat mana nih?
1: Bisa di Instagram mungkin atau WhatsApp?
3: Menghubungin Instagram gua mungkin.
0: Boleh.
1: Kalau mau di spill,
0: boleh di spill atau nanti kalau misalkan ada yang WhatsApp kita baru kita spill di situ aja nih Carmila.
3: Oke, benar.
0: Boleh. Kalau misalkan ada
2: video, biar dipilih-pilih dong sama Mimin cintanya.
1: Mumpung ada Mimin cintanya di sini.
2: Iya. Oke.
0: Oke,
2: thank you. Makasih
1: Carmila. Oke, teman pro 2. Tadi sama Carmila kita di udah menghubungi Carmila ya, udah ngebahas soal HTS ini ya. Berarti berarti mengalami HTS terus ya anak muda zaman sekarang nih ya, berat ya.
0: Berat ya cobaannya di HTS.
4: Iya. Sekarang HTS ya mungkin ya. Karena kalau HTS bisa 2 3 4 5 10.
1: Waduh.
0: Tiba-tiba 10
1: ya. Amin. Itu pengalaman ya Ruby ya, ada 10 ya.
2: Based on experience.
0: Bercabang.
1: Jadi teman pro 2 ya, dari obrolan malam ini kita jadi belajar sedikit ya mengenai hubungan tanpa status itu bisa bikin nyaman. Tapi ya kalau cuma dijalanin tanpa komunikasi ya, tanpa kejelasan bisa kejelasan bisa bingung kitanya. Dan bener. Sering juga kita juga cuma penasaran dan harapan kita gak pernah sampai tujuan.
0: Iya, dan itu malah menurut gue buang-buang waktu dan ngedraining energi banget gak sih?
1: Bener.
0: Ya kan, apalagi kalau misalkan HTSN lo udah mulai gak jelas nih, udah ngapa-ngapakan kayak kenapa gitu, gak tau yang minta ditembak.
1: Iya. Kita kan ngebahasnya soal HTS, hubungan tanpa status, bukan hubungan tanpa saya.
0: Iya.

0: 92,5 Pro 2 Radio Malam, teman terbaik kamu, teman Pro 2. 2 jam berlalu nemenin kamu di Romance Frekuensi malam hari ini, dan waktunya kita berempat buat pamit dari pendengaran kamu.
1: Dan terima kasih ya teman Pro 2 yang udah dengerin kita berempat di Romance Frekuensi malam ini, dan trainer kita,
2: Les Diva, share and express your willingness on with Pro 2 Urban Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Urban Lampung, teman bola kamu sekali di darah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Rikomenoza Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: www.mytv.co.id. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Kedua Lampung. Jangan pergi dari diriku. Tak sanggup harus hidup tanpamu.

0: kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman. Artinya, menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
2: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: 26. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman,

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Lama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

0: Tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak, kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
3: 90,5 FM.

0: sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama, seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Kedua, Bank Lampung.

0: merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Gak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio RRI Bandar Lampung.

0: Halo?
1: Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas.
0: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
1: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Selamat pagi bergerak di mana saja Anda berada. Inilah kami Radio Republik Indonesia Waikanan mengudara melalui FM 103,6 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Senin 13 Juli 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Tabik pun Alhamdulillahirrabbilalamin. La hawla wa la quwata illa billahil alihil azim. Pagi hari ini kita bertemu, berjumpa kembali di program kita di Waikanan pagi ini. Hari ini hari Senin 13 Juli 2026. Dan tentunya masih dari Jelintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Umus Menguaikan Lampung di frekuensi 103,6 MHz. Bersama saya Frizal, teman di Anda. Dan tentunya bahwa kaum muslimin dan muslimat juga yang menjalankan ibadah sholat subuhnya, semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan baik pendengar, di pagi hari ini insya Allah kita nanti akan menekan juga morotal dari program 1 pada Lampung, dan kemudian di pukul 5.15 ini kita akan menekan mendengarkan Mutiara Pagi dari program 1 pada Lampung juga, di mana pagi hari ini kita akan mengambil topik tentang halal dan baik syarat daripada dikabulkannya doa. Dan ada narasumber kita bersama Ustadz Sumarlan, dan nanti ada rekan kami Sumardi Hussein yang akan menemani Anda. Dan Anda juga bisa nanti untuk mengikuti bertanya sesuai tema ataupun topik di line telepon 0721-269-720 atau di line telepon 0811-7207-909. Dan baik pendengar dimanapun Anda berada, segera saja untuk kita mendengarkan lagu-lagu islami sebelum kita bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
2: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

Okay, sahabat-sahabat semuanya, ini lagu kita sampaikan untuk para generasi muda Islam yang mampu menjadi generasi prestatif. Tuh, wah, tuh, wah, gak.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husein yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi. Edisi hari Senin 13 Juli 2026 mengangkat tema halal dan baik syarat dikabulkannya doa. Dan tentunya hari ini ya akan menjadi narasumber memaparkan materi kita pada hari ini adalah Ustadz Sumarlan dari Dewan Dakwah Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah baik, ini agak serak-serak dikit suaranya.
0: Agak serak-serak ya. Baik Ustadz, semoga cepat dikasih sehat ya. Baik. Dan untuk hari ini tema kita halal dan baik syarat dikabulkannya doa ya Ustadz ya.
1: Insyaallah.
0: Baik. Untuk Anda pendengar yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 08117207909. Namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Sumarlan. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlasi wa ala dinin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Para pendengar yang insyaallah Allah muliakan kita bersama, kita bersyukur kepada Allah pagi ini insyaallah kita semua sudah telah menyelesaikan kewajiban kita bersama melaksanakan salat subuh insyaallah berjamaah. Kita akan manfaatkan sedikit waktu yang Allah berikan kepada kita untuk berbincang-bincang terkait dengan agama yang kita yakini kebenaran ini. Tema kita pagi ini adalah terkait dengan baik dan halal adalah syarat diterimanya doa. Kita akan merujuk pada sebuah hadis Rasulullah SAW dari sahabat Rasulullah SAW Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna allaha tayyibun la yaqabalu illa tayyiban. Wa inna allaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhal rusulu kulu minat tayyibati wa'malu saliha. Faqala ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Summa zakara rajula yutulis safara ash'asa al-bara yamudu yadaihi ilas sama ya rab ya rab. وَمَطْعَمُهُ حَرَمٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَمٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَمٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَمِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Dan Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul. Kemudian Rasulullah SAW membacakan Quran surat Al-Mu'minun ayat 51 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik dan beramal solehlah. Wahai dan Allah berfirman, wahai orang beriman, makanlah makanan yang baik yang kami rezekikan kepadamu. Kemudian Rasulullah SAW bercerita tentang seorang laki-laki yang mengadakan perjalanan dengan rambut yang kusut dan berdebu. Ia menengadahkan tangannya sambil berkata, ya Rab, ya Rab. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia kenyang dengan barang yang haram. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Riwayat hadis riwayat Muslim. Mas Ardian dan para pendengar yang budiman, kita akan pelajari tentang fikul hadis atau kandungan hadis ini. Kita ambil pelajarannya. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Ya, jadi segala sesuatu yang mencakup, ya hadis ini, segala sesuatu yang mencakup tentang perbuatan, harta benda, ucapan, keyakinan yang baik-baik saja yang Allah terima. Perbuatan yang baik yang Allah terima. Perbuatan yang baik tertolak dalam pandangan Allah nanti. Termasuk harta benda yang kita infakkan. Ketika orang bersedekah, berinfak itu harus bersumber dari harta yang baik yang diinfakkan itu. Harta yang tidak baik diinfakkan di jalan Allah tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan-ucapan yang baik yang hanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk keyakinan-keyakinan yang tidak bercampur dengan kesyirikan. Jadi seseorang itu tidak akan mungkin selamat nanti di hadapan Allah kecuali dia membawa atau melakukan kebaikan-kebaikan. Ada ayat Allah yang menyatakan begini. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'al haba'a mansura. Akan ditampakkan amal-amal yang baik itu hanya bagaikan debu-debu yang berterbangan. Ya. Jadi bisa jadi orang itu melakukan kebaikan-kebaikan karena sumbernya itu tidak baik awalnya. Ya, tidak baik. Jadi seseorang itu tidak akan mungkin selamat di hadapan Allah nanti, ya. Ketika dia melakukan hal-hal yang walaupun itu kebaikan tetapi sumber kebaikan itu didapat dengan cara yang tidak baik misalnya. Ya. Termasuk nanti orang-orang yang diwafatkan, ya, orang-orang mati dalam keadaan baik. Ada lagi ayat Allah yang menyatakan Yaumal yanfa'u malu wala banun illa man attallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak lagi berguna harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih yang baik. Jadi termasuk hati ini juga perlu dibersihkan, perlu diperbaiki. Jadi nanti orang menghadap Allah itu hanya berbekalkan hati yang baik saja yang bisa selamat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Kemudian hadis tadbir berlanjut dengan wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bil mursalin. Allah itu memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana Allah memerintahkan kepada para rasul. Apa yang Allah perintahkan kepada para rasul yang kemudian juga menjadi perintah buat orang-orang beriman. Kemudian Rasulullah SAW membacakan Quran surat Al-Mu'minun ayat 51 dan atau Al-Baqarah ayat 172 yang bunyinya ya. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu soliha. Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik dan beramal solehlah. Ya, wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang beriman, makanlah makanan yang baik yang kami rezekikan kepadamu. Kelanjutan dari hadis ini memberikan pelajaran bagi kita semua betapa sangat berpengaruhnya makanan itu terhadap amal-amal kita. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW itu ya diceritakan bahwa ada seorang sahabat yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong doakan aku atau mohonkan aku kepada Allah agar supaya doaku mustajab," kata Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Wahai Sa'ad, baikkanlah makananmu atau pilihlah, selektiflah kamu dalam makan, pasti doamu mustajab. Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya," kata Rasulullah SAW. Artinya demi Allah, kata Rasulullah. Sesungguhnya jika di dalam rongga seseorang itu terdapat segenggam barang haram, tidak akan diterima amalnya selama 40 hari. Alhamdulillah. Para Mas Ardian dan para pendengar, ternyata satu genggam saja atau bahasa kita mungkin sesuap saja itu makanan haram itu masuk ke mulut kita, itu menyebabkan amal-amal kebaikan kita selama 40 hari tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah dari hal semacam ini. Betapa pentingnya pengaruh makanan terhadap amal-amal kita, sehingga sedikit saja ada makanan yang kemudian masuk ke mulut kita itu makanan itu haram, maka menyebabkan amal-amal kita, doa-doa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Bagaimana kalau begitu banyak yang hal-hal yang haram itu masuk ke mulut kita, ke mata kita, ke telinga kita, ya pandangan yang haram, pendengaran yang haram itu masuk ke telinga kita. Itu sangat menyebabkan dari amal-amal kita menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Kenapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu Maha baik dan Allah enggak menerima kecuali yang baik-baik saja. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah SAW melanjutkan dengan ceritanya. Summa zakara rajula yutunis safaro. Kata Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki yang sedang melaksanakan safar. Safar itu perjalanan yang jauh. Ya. Ya, jadi dalam hadis lain Rasulullah SAW menyatakan ada tiga orang yang doanya itu mustajab. Yang pertama, orang yang dizalimi, itu doanya mustajab. Yang kedua, doanya orang tua terhadap anaknya itu juga mustajab, dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, orang yang sedang dalam perjalanan. Ya. Jadi musafir itu doanya mustajab. Jadi kalau kita dalam melaksanakan perjalanan itu banyak-banyak berdoa kepada Allah. Tentu perjalanan yang untuk kebaikan, ya, bukan untuk kemaksiatan. Semakin jauh perjalanan yang kita tempuh, maka semakin mustajab doa orang itu. Nah, laki-laki yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, dia sedang melaksanakan perjalanan yang jauh. Ya, summa zakara rajulun itu di safar. Ash'atha aghbara. Rambutnya kusut, kotor, berdebu. Ini menunjukkan bahwa kondisi laki-laki itu sedang dalam keadaan sangat memprihatinkan. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan ketika seseorang itu dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, kondisi yang sangat kesulitan banget lah, itu ketika dia berdoa itu sangat mustajab sebenarnya. Jadi orang-orang yang beriman itu gak usah khawatir, para jamaah, para pendengar, gak usah khawatir. Ketika kondisi kita terpuruk, ya kesulitan, segala macam, itu gak usah kita bermaksiat kepada Allah. Tapi banyak-banyak berdoa kepada Allah. Kenapa? Pada saat kondisi semacam itu, doa itu sangat mustajab. Kemudian hadisnya berkelanjutan lagi dengan summa zakara rajula itu disalah syakor ash'atha al-baro yamudu yaidahidah sama. Dia, laki-laki tadi itu, menengadahkan kedua tangannya sambil berkata, ya Rab, ya Rab. Ya. Ada hadis Rasulullah SAW yang lain mengatakan bahwa Allah itu maha pemurah dan maha pemalu. Allah itu malu banget kalau seandainya ada seorang hamba yang menengadahkan tangannya, memohon kepadanya, kemudian gak dikabulkan. Itu sangat malu. Jadi termasuk etika berdoa itu adalah kita menengadahkan tangan. Sehingga membuat Allah itu merasa malu kalau sampai Allah itu gak mengabulkan doanya. Ya Rab, ya Rab, sambil laki-laki berkata, ya Rab, ya Rab. Dalam riwayat lain lagi, Rasulullah SAW menyatakan dari Al-Bazar, menyatakan bahwa, ya, dari istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika ada seorang hamba berdoa, kemudian mengucapkan kata, ya Rab, sampai 4 kali, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab, maka Allah menjawab, wahai hambaku, kupenuhi panggilanmu, maka mintalah, akan aku kabulkan, kata Allah. Nah, kondisi laki-laki ini betul-betul dalam suasana yang sangat mustajab, yang diceritakan dalam hadis ini. Pertama, dia dalam keadaan safar, dalam keadaan perjalanan. Yang kedua, kondisinya sangat memprihatinkan, mengangkat kedua tangannya, mengucapkan ya Rob, ya Rob. Cuman, berkelanjutan lagi hadisnya, wamat ta'amuhu haramun, apa yang dia makan haram, wa masyrabuhu haramun, yang dia minum haram, wa malbasuhu haramun, pakaiannya itu juga berasal dari yang haram, dari sesuatu yang haram, ya. Wa ghudiya bil khamr haramin, dia dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Fa anna istajabu lahu, bagaimana mungkin doa itu akan dikabulkan? Pelajarannya begini, Mas Adrian dan para pemirsa. Sehebat apapun kondisi kita, ya, kondisi sedang dalam keadaan yang mustajab untuk berdoa, ya, dalam perjalanan, kemudian kondisi keadaan prihatinkan dan seterusnya tadi itu, atau mungkin di sepertiga malam yang terakhir, kemudian orang tua terhadapnya dan sebagainya, atau dizalimi, itu ketika masih ada sesuatu yang haram yang ada yang masuk ke dalam tubuh kita, atau pakaian yang haram yang kita pakai, itu menjadi penyebab penghalangnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, andaikan kita bisa mengamalkan hadis ini, ya, kita selektif dalam segala hal. Kita nggak mau makan yang haram, kita nggak mau berkata-kata yang haram, nggak mau berbuat yang haram. Niscaya ini akan menimbulkan sebuah keharmonisan dalam kehidupan kita di tengah masyarakat kita dan seterusnya. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami sekilas hadis yang saya paparkan ini dan insya Allah kita berusaha untuk memahamkan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mas Ardian, silakan.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan untuk pendengar, Anda ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, Anda dapat langsung menelpon line telepon kami 0721-269720. Tema hari ini adalah halal dan baik syarat dikabulkannya doa. Silakan untuk penelpon pertama kita angkat. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apin Kang Ardi dari Candipuro.
0: Oke, Apin Candipuro. Silakan Apin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Afin.
2: Sehat, Pak Ustaz ya.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Sangat juga ya, kalau sehat, kesehatan banget ya. Ini halal, masalah halal dan baik. Masalah gini Pak Ustaz, kadang kita juga pingin seperti Pak Ustaz itu utarakan Pak Ustaz. Kadang-kadang kita nggak tahu mana halal, makanan kita mana yang baik, nggak apa yang haram, nggak tahu Pak Ustaz. Cuman caranya itu tadi mungkin, apa kita jual kelapa atau pisang yang punyanya itu Pak Ustaz. Cuma nggak tahu dari dia itu sayuran yang dijual itu haram apa halal, kan nggak tahu Pak Ustaz. Apakah ini Pak Ustaz, kita bisa nggak bisa membedakan halal apa enggaknya Pak Ustaz. Tapi kenapa kalau orang yang makan yang haram itu kayaknya enak Pak Ustaz, hidupnya tentram Pak Ustaz. Itu kenapa Pak Ustaz? Sedangkan saya mohon maaf Pak Ustaz ya, Bang Ardi, berdoa terus berdoa tiga siang malam. Kenapa? Doa saya dikabul Pak Ustaz. Itu bagaimana caranya Pak Ustaz? Mohon penjelasannya Bang Ardi, Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz ya. Segala darat berdarah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih wabarakatuh.
0: Silakan Ustaz.
1: Baik. Yang pertama ya, kita bagaimana ya ketika kita jual beli pada barang dengan seorang yang kita nggak tahu tentang apa itu halal haram. Yang kita ketahui pertama itu adalah terkait dengan jenis dan caranya. Ada jenis barang, yang penting jenisnya halal barang itu. Ya contoh misalnya ya makanan-makanan yang halal, buah-buah yang halal. Tapi ketika dia jenisnya sudah haram kayak homer ya, kemudian hal-hal yang apa yang di dalam diharamkan jelas itu kita nggak boleh, jenisnya haram. Kemudian yang kedua tata caranya, cara mendapatkannya dengan cara yang halal, jual beli kita itu halal. Wa ahlallahul bai' wa harma riba. Allah itu menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Jadi jual beli itu halal hukumnya, tata caranya, jenis dan caranya. Yang kedua, bagaimana ketika kita nggak tahu apakah orang itu apa di dengan cara apa dia dapatkan dengan cara halal haram, itu kita tidak diperkenankan untuk ya meneliti hal-hal yang gaib. Yang gaib itu artinya kita nggak tahu, nggak boleh kita menyulitkan diri sendiri, itu nggak ada dalam bacaannya. Contoh misalnya begini, kita mau makan di restoran, itu nggak boleh kita nanya, nah tadi masuk-masuk ke dapur kemudian nanya apa ini tadi masaknya campur dengan daging babi apa enggak, itu enggak begitu, enggak boleh. Jadi jenisnya haram, apa jenis halal, daging ayam, ya enggak perlu kita bertanya. Yang gaib contohnya, kita mau beli ayam di pasar, ini tiren bukan, ini nyembelihnya pakai baca bismillah apa enggak boleh, enggak perlu begitu. Cukup ya menghilangkan keraguan itu ketika kita makan dengan baca bismillah, itu yang pertama. Jadi kita tidak diperkenankan untuk menanyakan hal-hal yang gaib. Kalau kita dagang, jual beli apa beli, nanya sama pedagangnya, ini baca bismillah apa enggak anunya, apa nyembelihnya, enggak boleh begitu kita. Cukup kita tahu bahwa ini jenisnya halal, kemudian caranya kita beli. Nah itu halal haram begitu. Yang kedua, terkadang kata Mas Afin tadi, kenapa orang-orang yang justru yang melakukan haram, ya orang itu kayaknya mudah banget rezekinya berlimpah gitu kan. Mas Afin dan para penulis yang Allah muliakan, insyaAllah. Jadi dunia ini dalam pandangan Allah itu tidak ada nilainya walaupun seberat sebelah sayap nyamuk. Sekali saya ulangkan, dunia ini nggak ada nilainya dalam pandangan Allah, walaupun hanya seberat sebelah sayap nyamuk. Oleh karena itu, jangan heran kalau kadang-kadang orang-orang kafir, orang-orang yang nggak taat pada Allah itu malah justru diberikan dunia yang berlimpah lebih banyak daripada kita. Nggak saya heran. Tapi mereka itu tidak diberkahi, hal-hal itu tidak diberkahi. Allah tidak ridhoi mereka itu, sehingga nggak mungkin membuat orang itu akan bahagia hidupnya. Ya, jadi yang paling penting adalah di sini dalam hal rezeki, contohnya Allah nyatakan itu warizqun karim, ya rezeki yang mulia, bukan banyak tapi mulia. Jadi standar kebaikan itu adalah warizqun karim, rezeki yang baik yang mulia, bukan rezeki yang banyak. Karena banyak belum tentu baik, ya. Tapi ya, parah lagi kalau sedikit nggak baik, nah ini lebih parah lagi ya. Jadi sudah sedikit nggak. Begitu Mas Alvin. Jadi nggak usah tergiur, kita nggak usah fokus dengan jumlah dari nikmat itu. Bukan jumlah, tapi kita melihat siapa pemberinya dan keberkahannya itu. Allah alam.
0: Oke, baik. Ya, semoga sudah terjawab ya. Silakan kembali line telepon 0721-269720. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Dari
0: siapa, di mana Bapak?
3: Dari Pak Sargimin Purwosari Metro Utara.
0: Oke, Pak Sargimin dari Metro. Silakan. Pertanyaan kepada Ustaz.
3: Saya mendengar cerita Pak Allah itu cinta kepada orang yang beriman, takwa, ahli beribadah. Ada tapinya, Allah itu lebih memperhatikan kepada orang-orang yang berbuat tidak senonoh atau bahkan kepada orang kafir. Pengertiannya itu bagaimana Pak? Allah lebih memperhatikan kepada orang-orang yang demikian. Mohon penjelasannya. Terima kasih Sargimin Purwakarta Metro Utara.
0: Iya, sebentar Pak Sargimin. Ustadz sudah menangkap poinnya?
4: Belum, Pak.
0: Oke, boleh diulang Pak poinnya?
4: Allah itu lebih lebih memperhatikan orang-orang yang kafir tadi ya.
0: Iya betul.
4: Nah. Oh ini
0: ditutup.
4: Ini hadis apa ini dalil apa bukan ya, Sob? Saya enggak berani ya menyatakan bahwa
0: iya.
4: kalau pernyataan Allah, firman Allah atau hadis Rasulullah kita pastikan itu kebenarannya. Itu kalau ini hanya pernyataan orang-orang tertentu kita enggak anu. Jadi kalau Allah memang sangat mencintai orang-orang beriman ya. Dan Allah lebih menyukai orang yang mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah, mungkin begitu. Allah lah coba di an. Agak sulit.
0: Iya, tadi kita minta penjelasan ulang, tapi ditutup teleponnya gitu, Ustaz. Dan nampaknya ya seperti itu. Allah lebih kepada orang yang kafir. Tapi tadi dijelaskan bahwa saya mendengar cerita gitu di awal beliau berkata begitu.
4: Ya, saya nggak berani menjawab ini, wallah alam, saya takut salah nanti. Bisa jadi cerita orang yang nganu kan, mohon maaf, orang-orang yang nggak bisa dipertanggungjawabkan dari ceritanya itu. Tapi kalau ada penyahadis Rasulullah SAW, memang Allah lebih mencintai mukmin yang kuat dibandingkan mukmin yang lemah. Tapi kalau Allah kemudian lebih menyukai orang yang kafir, lebih memperhatikan atau bagaimana, wallah alam.
0: Oke,
4: Mas Ardian begitu. Saya takut untuk menjawab
0: hal ini. Oke, baik. Iya, makanya saya tanya lagi karena saya pun tidak menangkapnya begitu, apa nih maksud pertanyaannya gitu kan? Saya ulang makanya ya.
4: Kalau gini, Mas Ardian, saya tambahkan dikit. Jadi agama ini kan terkait tuntunan hidup ya, apa minhajul hayat. Jadi nggak boleh kita menjawab sesuatu yang kita nggak berpengetahuan tentangnya. Jadi nanti malah keliru. Jadi tuntunan hidup nanti malah bahaya kan gitu kan? Insyaallah.
0: Ya, baik Ustaz ya. Oke, silakan. Mungkin Pak Sargimin dari Metro jika ingin menjelaskan kembali apa yang menjadi poin pertanyaannya, silakan ya. Oke, kita ke WhatsApp terlebih dahulu. Bapak Samiran di Prokimal Kota Bumi Lampung Utara mau bertanya, Ustaz, macam-macam hewan yang diharamkan untuk dimakan apa saja? Ya. Oke.
4: Silakan. Yang diharamkan ya?
0: Ya.
4: Jadi Allah mengharamkan ya makan hewan-hewan yang pertama ya, hewan yang disembelih atas nama selain Allah ya, dia menyembelihnya dengan tidak menyebut nama Allah ya. Kemudian hewan yang tercekik, yang matinya karena tercekik ya. Hewan yang tercekik apa matinya bukan karena disembelih tapi karena tercekik. Kemudian hewan yang tertanduk. Yang tertanduk itu karena terbentur benda, kemudian dia mati, ya. Kemudian yang lainnya lagi yang diterkam binatang buas dan kita nggak sempat untuk menyembelihnya, ya. Itu jadi hewan yang diterkam binatang buas dan kita tidak sempat untuk menyembelihnya. Kemudian kalau dalam hadis lagi nanti ada yang bertaring, yang berkuku tajam, artinya dia mencari makan dengan diterkam seperti binatang buas ya dan sebagainya. Jadi sebenarnya nggak terlalu anu ya, nggak terlalu banyak yang diharamkan, lebih banyak yang dihalalkan ya, yang dihalalkan lebih banyak. Tapi dalam hal ini mungkin lebih jelasnya saya sebutkan saja di Quran surat Al-Maidah ayat 3 ya, itu diharamkan bagimu makan bangkai ya, bangkai itu yang dia nggak sempat sembelih ya. Kemudian darah, ya daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang tertanduk dan yang diterkam binatang buas, ya kecuali kita sempat untuk menyembelihnya. Jadi rinciannya sebenarnya itu masuk kategori bangkai ketika ada binatang yang dia mati karena terjatuh atau ketabrak mobil misalnya kan, itu kita nggak sempat menyembelihnya. Nah itu masuk kategori bangkai itu. Jadi binatang-binatang yang diharamkan itu yang jelas pertama yang jenisnya itu babi, itu jelas. Kemudian yang kedua yang disembelih bukan atas nama selain Allah. Kemudian yang tercekik, yang tertanduk, yang terjatuh, yang terpukul, itu yang diterkam binatang buas, ada seekor ayam misal, ayam diterkam kucing, kemudian dia mati, kita nggak sempat menyembelihnya, itu haram. Tapi kalau kita sempat menyembelihnya, itu menjadi halal. Begitu kan, bisa dibaca lagi nanti di Quran surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah alam, Mas Aryan.
0: Oke, baik Ustaz. Terima kasih atas jawabannya dan silakan kembali untuk 0721269720 atau WhatsApp 0811720709 ya. Oke, ada telepon yang masuk. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Oke, sebentar. Ya, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa di mana, Ibu?
6: Dari Ibu Ros Kedamaian.
0: Ibu Ros di Kedamaian. Oke, silakan Ibu pertanyaan kepada Ustaz.
6: Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ros.
0: Oke, terputus teleponnya ya Ibu ya. Baik ya, kita ke WhatsApp lagi dulu ini. Assalamualaikum Pak. Sebentar, aku siapa tahu ada telepon lagi ya. Coba kita angkat kembali. Assalamualaikum. Halo. Oke, sebentar ya. Oke, terputus kembali ya. Ya sudah, kalau gitu kita ke WhatsApp. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya dari Pak Dedi di Pahoman. Apa hukumnya mengambil dan memakan buah mangga yang pohon mangga punya tetangga tapi buahnya di halaman kita? Wassalamualaikum. Silakan Ustaz.
4: Baik banget ini pertanyaan. Bagaimana ketika ada pohon mangga yang masuk menjulur ke pekarangan kita? Ya pada hakikatnya itu, ya hakikatnya secara hukum itu sudah ketika masuk ke pekarangan kita itu sudah melanggar, syarat-syarat itu sudah melanggar. Tapi di sini kan kita butuh etika ya, butuh akhlak ya. Nggak boleh kita kemudian ngambil sembarangan, jadi fitnah nantinya. Apakah diperbolehkan kita mengambil mangga yang masuk menjulur ke pekarangan kita? Bapak. Jadi kita semua ini dalam Islam itu agama yang baik, disampaikan oleh orang-orang yang baik dengan cara yang baik. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang menurut kita sebenarnya halal tapi menimbulkan fitnah ya. Jadi terkait orang itu yang punya pohon mangga itu, paham nggak dia terhadap agama? Kalau dia nggak paham terhadap agama, kan ketika kita ngambil buah yang menjulur ke pekarangan kita, walaupun sebenarnya secara hukum itu sudah menjadi milik kita, tetapi itu bisa menimbulkan fitnah ya. Maka dibutuhkan sebuah strategi, bahasanya etika, kita jelaskan kepadanya bahwa ini sebenarnya nggak baik. Kalau saya menganjurkan untuk dihindari yang semacam itu ya, namanya warak

0: simpulan dari materi yang kita paparkan bahwa yang baik dan halal itu menjadi penyebab terimanya doa. Para Mas Aryan dan para pendengar, ya, kesimpulannya adalah dengan hadis yang saya paparkan tadi itu, betapa besarnya pengaruh makanan yang kemudian bisa menjadi penghalang antara kita dengan Allah, maka bersikap hati-hatilah kita, jangan sampai ada sesuatu yang haram yang masuk ke rongga mulut kita. Rongga mulut kita itu ada berapa? Mulut, mata, telinga, dan mohon maaf kemaluan, itu juga rongga kita. Jangan sampai ada sesuatu pun, ya, hal yang buruk itu memasuki rongga kita, sehingga itu menjadi tabir, menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Selektiflah dalam makan, selektiflah dalam melihat, selektiflah dalam mendengar sesuatu, maka insya Allah doa kita akan menjadi mustajab. Dan doa itu merupakan senjata bagi orang yang beriman, menjadi harapan buat kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ketika kita mempunyai masalah, doa itulah sebagai jawabannya. Wallahu a'lam. Ada kurang dan lebihnya, semoga maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru tahoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Nela, tau gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya? Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
5: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
4: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
5: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
4: Oh gitu ya Jeng.
5: Oke deh kalau gitu.
6: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tim negara Argentina dan Portugal yang paling dicari ini Ronaldo dan ini Messi. Ini yang paling sering.
2: Berharap dukungan program dari Kementerian Perindustrian dapat lebih terarah dan memberikan dampak nyata bagi pelaku UKM di daerah.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Senin 13 Juli 2026 dengan topik berita. Demam Piala Dunia 2026 cukup berdampak pada peningkatan penjualan jersey tim nasional di sejumlah toko olahraga di Bandar Lampung. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Siang ini juga, maksud kami, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Demam Piala Dunia 2026 cukup berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional dunia di sejumlah toko olahraga di Bandar Lampung. Berikut laporan Robi Yudestika.
3: Memasuki babak lanjutan Piala Dunia 2026, permintaan jersey tim nasional mengalami peningkatan signifikan. Salah satu toko di Bandar Lampung yang mencatat kenaikan penjualan hingga 50% jika dibandingkan hari biasa. Salah seorang pemilik toko olahraga, Eca, mengatakan jersey Portugal dan Argentina yang paling banyak dicari oleh pelanggan. Tingginya permintaan tersebut dipengaruhi oleh rivalitas dua mega bintang sepak bola dunia, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen, pasokan jersey terus didatangkan dari Jakarta, sehingga stok tetap aman. Namun untuk jersey negara yang telah tersingkir dari Piala Dunia, pengadaan mulai dikurangi karena permintaannya ikut menurun. Meski saat ini harga jersey masih dijual dengan harga normal, kenaikan harga diperkirakan akan terjadi saat memasuki babak perempat final. Jersey tim yang berhasil lolos berpotensi mengalami kenaikan harga sekitar 30% hingga 50% seiring meningkatnya permintaan.
1: Sangat meningkat. Dari yang sebelum ada Piala Dunia sampai sekarang sudah meningkat sangat tinggi. Kalau untuk berapa persennya, sekitar 50% lebih. Tim negara Argentina dan Portugal yang paling dicari ini, Ronaldo dan ini Messi. Ini yang paling sering dicari.
3: Pembeli jersey pun berasal dari berbagai kalangan, mulai dari komunitas hingga perorangan yang ingin mendukung tim favoritnya selama gelaran Piala Dunia berlangsung. Robi Lestika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung memulai langkah konkret reformasi birokrasi di sektor pelayanan pajak daerah dengan menunjuk UPTD Pengelola Pendapatan Wilayah 8 Kabupaten Pesawaran sebagai pilot project pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
4: Kita pastikan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat.
5: Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan Samsat Pesawaran dipilih menjadi unit pelayanan pertama di bawah Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Lampung yang diusulkan meraih predikat WBK dan WBBM sekaligus menjadi proyek percontohan sebelum diterapkan di 13 kabupaten kota lainnya. Menurut Marindo, pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM bukan sekadar seremoni, sebab pencanangan akan langsung diikuti dengan pengetatan standar operasional prosedur atau SOP, penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, serta perluasan sistem digitalisasi pelayanan. Marindo menegaskan, upaya tersebut merupakan wujud komitmen Pemprov Lampung untuk menghadirkan pelayanan publik yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik pungli. Dia berharap langkah tersebut dapat mendongkrak secara signifikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemungutan pajak daerah.
4: Bebas melayani dengan pencanangan zona integritas. Tentunya pencanangan zona integritas ini juga nanti dilakukan juga dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sumber daya infrastruktur, dan dalam rangka pengolahan kinerja organisasi. Kita pastikan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada organisasi yang ada saat ini yaitu PTD wilayah 7 lebih 8 ini bisa semakin meningkat. Nah, oleh karenanya setiap pegawai yang ada di sini itu dibekali dengan integritas, dengan metode pelayanan yang baik, dan juga SOP dalam pelayanan itu semakin diperkuat, dan terakhir tentunya digitalisasi dalam semua pengolahan pemerintahan yang ada di sini.
5: Samsat Pesawaran dipilih sebagai titik awal reformasi lantaran karakteristik Kabupaten Pesawaran dinilai sangat representatif dalam mewakili

0: mengangkat potensi daerah dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat secara signifikan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Proses pembersihan akar kakao dan sawit yang membutuhkan biaya tinggi menjadi kendala utama pengembalian fungsi lahan menjadi sawah di Kabupaten Waikanan. Guna menyikapi hambatan tersebut, penyuluh menyarankan petani beralih ke pola padi gogo demi menjaga keberlanjutan produksi pangan lokal. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
2: Alih fungsi lahan pertanian menjadi kebun kakao dan sawit menyulitkan pengembalian fungsi sawah di Waikanan. Kondisi ini banyak ditemukan di sejumlah kampung, terutama pada lahan yang telah lama ditanami tanaman tahunan. Biaya dan tenaga untuk mengembalikan lahan menjadi sawah dinilai sangat besar. Penyuluh pertanian Kabupaten Waikanan, Galuh SK Mulyanto, kepada RRI mengatakan perubahan fungsi lahan menjadi kendala utama. Menurutnya, lahan yang sudah ditanami kakao dan sawit hampir mustahil dikembalikan menjadi sawah. Proses pembersihan batang dan akar tanaman membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Ia menjelaskan, pencabutan akar sawit saja sudah memerlukan biaya besar. Setelah itu, tanah masih harus diolah kembali sebelum bisa ditanami padi. Kondisi ini membuat banyak petani enggan mengembalikan lahannya menjadi sawah. Selain persoalan teknis, dirinya menyebut kendala kewenangan dan anggaran juga menjadi hambatan. Aspirasi petani sebenarnya sudah disampaikan kepada Kementerian Pertanian melalui berbagai kunjungan. Namun, pelaksanaan di lapangan tetap bergantung pada kesiapan petani.
3: Jadi masalah lagi ketika yang sudah ganti lahan. Kalau jagung mungkin masih berpotensi ya, kembali lagi menjadi sawah. Tapi kalau yang sudah jadi kebun kakao, kebun sawit, itu kayaknya hampir mustahil berubah lagi menjadi sawah. Cuma ya terkendala kewenangan yang jelas sama terkendala anggaran. Cuma aspirasi petani ya ditangkap, seandainya masih mau nanam ya dinanam padi, diarahkan ke padi gogo. Kembali lagi, petani sebagai pelaksana, kalau kami penyuluh ya mengikuti instruksi Kementerian Pertanian, mengarahkan, menghimbau. Tapi di lapangan kembali lagi kesediaan petani seperti apa. Kalau untuk aparat kampung, seandainya mereka tanam padi lagi ya senang. Kalau petaninya makmur ya senang.
2: Lebih lanjut Galuh menambahkan, petani yang masih ingin menanam padi diarahkan ke pola padi gogo. Pihaknya hanya menjalankan instruksi untuk mengarahkan dan mengimbau petani. Keputusan akhir tetap berada di tangan petani sebagai pelaksana usaha tani. Ia berharap aparat kampung turut mendukung upaya peningkatan kembali tanaman pangan. Menurutnya semua pihak tentu senang jika petani kembali makmur. Upaya ini dinilai penting untuk menjaga ketahanan pangan daerah. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian berita Daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita Daerah Lampung siang, pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Salam sejahtera untuk kita semua, Tabi pun. Saya Nanda Indira, Bupati Pesawar mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau nggak sih?
2: Apa? Entar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
2: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
2: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan. Keselak. Makannya tuh nggak boleh sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nah, siapa pun yang video call ini ya, Dek. Kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
4: Mana?
3: Ini nih, nih. Enggak tuh, kayaknya nggak tahu aku.
4: Oh, apa kita angkat aja ya?
3: Jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
4: Emang kenapa?
3: Penasaran, Kakak, Dek.
4: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
3: Iya juga ya, Dek, ya. Terus? Gimana?
4: Nah, kalau misalkan pada saat kakak angkat tuh telepon, terus gambar kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam kakak. Bisa juga nih kakak nanti dimintain uang.
3: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
4: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video callnya.
3: Iya, Dek, kakak matiin.
5: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun.
3: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan.
2: Baik pendengar, segera kita akan bergabung sama program 3 guna mendengarkan Warta Berita
3: Indonesia Barat.

0: 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
0: Seri berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasanah melaporkan.
3: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
1: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Erlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaim ke BPJS. Bisa bekerja sama dengan BPJS, ya. Bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
3: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga, Dr. Agus Haryanto menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
4: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, anak ya, terus mata, gigi, terus satu lagi apa ya?
1: Terkandungan
4: ya, SPOG. Jadi ya, SPOG tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya, kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi itu.
3: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. 4 pulau yang menjadi tujuan pelayaran Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga termasuk dalam Adi Hasanah melaporkan.
0: Satlantas Polres Sidoarjo Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
5: Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM